0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Balik lagi pagi ini di Suara Seru bareng Rio Dinata, Wisnu Ratmaja. Jangan lupa hari ini masih ada wisuda ya kan ya. Jadi dari tanggal pokoknya dari Senin kemarin sampai Jumat besok bakal ada wisuda dimulai di dom. Hindari. Kecuali kalau kamu berangkat wisuda ke situ juga, ya. Pagi ini suara-suara Rio Dinata, Wisnu Ratmaja, stay tune.

96,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Padahal udah dibersihin banget loh. Udah digituin banget loh tiap mau ngomong. Nggak tahu nih, sinusnya udah hampir 2 minggu ini belum selesai juga sahabat suara. Emang musimnya. Kemarin hujan enggak? Enggak. Kemarin panas? Iya. Kemarin itu malah saya itu apa ya ceritanya? Oh iya, kemarin itu ini PR attempt. Jadi iseng banget kemarin itu karena cerita dikit. Jadi kebetulan itu gigi saya itu ada yang tumbuhnya itu miring. Jadi kan emang harus, bukan harus, saya nggak tahu sih, besok ketemu dokter hari Senin besok ini keputusannya. Jadi itu katanya memang kemungkinan besar ya, bukan harus ya, kemungkinan besar itu memang harus dioperasi. Dan pada saat harus dioperasi itu masa pemulihan katanya 4-8 minggu. Nah, 4-8 minggu yang pertama siaran pasti bakal izin dulu tuh, karena kan pasti nggak bisa ngomong, nggak tahu berapa lama nggak bisa ngomongnya. Terus juga latihan juga pasti bakal libur. Belum lagi saya itu kan, jadi katanya dokternya itu untuk olahraga berat emang disarankan untuk tidak dulu, karena pada saat kita olahraga berat, terutama pada saat angkat berat, itu kan rahang kita itu bakal ngunci ya kan ya. Nah itu katanya bahaya, karena itu kan luka, takutnya lukanya nanti kebuka lagi, berdarah lagi, infeksi apapun lah itu. Jadi diusahakan benar-benar sampai sembuh. Nah jadi ya udah, akhirnya ada satu pertandingan yang harusnya saya ikuti, yang pengen banget selama 6 bulan ini saya persiapin, akhirnya tidak jadi. Pilihannya adalah jadi ikut tanding tapi gigi sakit, atau gak ikut tanding tapi beresin gigi, ya gak tau lah. Akhirnya kemarin saya bilang lah sama PT saya itu, gila ya, gue udah latihan 6 bulan, tiba-tiba 90% kayak gue gak bakal berangkat. Ya udah deh, gue coba selesaiin sendiri aja deh. Akhirnya di hari itu saya juga PR attempt, namanya PR attempt. Seberat apa sampai sekuat apa sih kita bisa ngangkat beban, ya kan ya. Nah kemarin itu gilirannya adalah squat. Pada saat giliran squat itu berangkat, saya itu lupa kalau hari ini squat. Berangkatlah naik sepeda, nyari yang nanjak, nyari yang jauh, baru sampai gym. Begitu dari dekat gym baru ingat, oh iya hari ini squat. Akhirnya tidak kuat, kaki ya gemeteran. Apa banget sih. Terus habis itu sorenya sepedaan lagi. Nanggung banget. Tapi emang ada aja orang yang kayak begitu sahabat suara. Gimana ya, kadang itu kita nge-push batas diri kita sendiri. Ya sih, kadang kita nge-push batas diri kita sendiri sampai mana kita bisa. Dan itu perlu loh, kadang itu kita harus mampu nge-push batas diri kita sampai mana, sampai kita ngerasa gagal dan kita tahu kita gagalnya di mana, sampai nanti kita punya pelajaran yang bisa diambil. Oh, gue gagal karena ini. Next, gue harus bisa lebih ini supaya gue bisa melewati batas gagal yang di sini. Ya, pagi-pagi itu kayak begitu. Kasih motivasi dulu. Nanti abis itu siangan baru kita banting satu-satu.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Soaker Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diam-diam nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya, gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Kejebak macet ya, Pak, ya, tadi ya?
0: Kejebak macet di kamar sendiri, Pak. Kok lu hari ini pakai kemeja, yuk?
1: Enggak
0: ada yang pakai M.
1: Soalnya
0: pake
1: ini
0: polo shirt, tumben banget.
1: Kan nanti mau ngambil paspor.
0: Sekalian foto baru ya?
1: Enggak, udah.
0: Oh.
1: Mau ambil aja.
0: Kalau foto paspor begitu tuh harus pakai pakaian rapi, yuk? Atau kaosan aja boleh?
1: Kemeja.
0: Kerah. Harus kerah minimal.
1: Iya, kemeja. Polo kayaknya boleh deh.
0: Yang penting berkerah. Kalau pakai kaos tapi kerahnya yang copotan gitu.
1: Iya, kayak lo itu. Iya, bisa.
0: Kok kayak gue gak pernah?
1: Kan lo yang bilang dulu pernah punya.
0: Iya, dulu pernah punya.
1: Iya kan, ya udah. Gue aja gak pernah punya itu loh, Pak. Boleh, boleh. Kalau gak ada di situ dipinjemin.
0: Hah, serius?
1: Iya. Ada batik di situ.
0: Oh, batik.
1: Iya.
0: Oh, pasti banyak tuh ya yang foto paspornya pakai baju yang sama. Iya. Gara-gara kesana gak tahu harus pakai bekerah ya.
1: Betul, udah gitu kan ukurannya gak tahu cukup atau enggak. Kemarin gue sih bawa kemeja sendiri.
0: Oke.
1: Gue udah bawa kemeja, gue udah persiapan banget. Gue mau kayak paspor kedua gue. Itu waktu itu gue pakai kemeja. Itu jujur gue salah apa ya? Salah muka, bukan salah muka.
0: Muka lo emang dari dulu begitu.
1: Lupa cukur. Iya.
0: Jadi, cukur rambut apa cukur kumis?
1: Jadi waktu itu kumisnya udah gue cukur, tapi jenggot gue waktu itu lagi panjang.
0: Oh, masih panjang yang kayak waktu pertama kita ketemu itu?
1: Panjang.
0: Panjang, lebih panjang lagi?
1: Iya.
0: Oh, kayak pepi. Bisa dikucir.
1: Bisa dikuncir. Oh. Kalau memang mau dikuncir, tapi enggak gue kuncir, gue lepas aja.
0: Sepanjang itu bikin paspor sih. Iya sih.
1: Iya. Nah, waktu itu sempat mau masuk negara lain agak sulit.
0: Selamat siang, Bapak. Baru keluar dari penjara. Bagaimana?
1: Itu dia. Mana waktu itu gue gondrong lagi. Jadi gue gondrong.
0: Aduh, itu sahabat suara ya. Kalau kamu pertama kali ketemu Rio, posisi rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, badannya gendut. Waduh.
1: Oh enggak, waktu itu belum.
0: Aduh.
1: Waktu itu kayaknya masih 75-an berat gue tuh.
0: Masih kurus.
1: Gondrong. Gondrongnya enggak gondrong-gondrong banget. Sepundak itu gondrong lah jatuhnya.
0: Buat cowok gondrong lah itu. Itu kan wishlist gue, yuk. Gak pernah kesampaian itu gue tuh bisa rambut segitu.
1: Sepundak. Jadi waktu itu gue lepas lagi rambutnya. Tapi gue sisir. Kan harus rapi. Jadi itu gue sisir.
0: Males banget ngebayanginnya.
1: Nah, masuk beberapa negara waktu itu, Singapura, Malaysia. Singapura yang agak sulit. Gue sampai ditanya, padahal kita masuknya orang bertujuh. Yang di stop cuma gue doang.
0: Udah. Bapak ini jangan-jangan bapak pimpinan satu organisasi ya.
1: Iya, makanya. Nah,
0: 6 orang tadi yang udah masuk duluan, siapa itu?
1: Itu gak kenal ya. Itu bapak paksa ya, kayak pura-pura kenal ya. Udah, nah akhirnya kemarin itu gue udah bawa kemeja, gue yang oke deh. Buat foto, gue cukur apa semuanya. Begitu udah di foto selesai, gue lihat kayak sulit juga kayaknya.
0: Sulitnya lebih ke penipuan usia. Bapak di sini nulis di sini usia 38 ya, Pak ya. Oh iya, Pak, ada apa ya? Itu kok kumis sama jenggot udah putih semua. Ini kayaknya Bapak memalsukan umur nih.
1: Human trafficking ini kayaknya. Laku nih. Udah. Mana interviewnya sulit banget lagi. Ya udah, tapi untungnya udah jadi. Hari ini diambil.
0: Wih, mantap, alhamdulillah. Habis ini dia mau langsung izin lagi, sahabat suara. Ke luar negeri.
1: Medical check up.
0: Minggu lalu izin ke Bali lama. Habis
1: mana
0: ini,
1: ada minggu lalu?
0: Iya, beberapa minggu lalu.
1: Iya.
0: Izin ke Bali panjang. Sekarang mau izin ke luar negeri. Kalau yang ini lo balik gak bawa oleh-oleh sih kebangetan sih, yuk.
1: Maaf. Gue bawa ini nih ID rumah sakit ya.
0: Kalau gue ke Bali kan, gue juga ke Bali.
1: Iya.
0: Tapi ke Malai kan gue belum pernah.
1: Iya. Nanti gue bawa ini nih.
0: Singlet ipin. Gue mau singlet ipin. Bener deh. Singlet ipin.
1: Ya tulisannya
0: I. Tulisannya I. I.
1: Gue kalau ada gue beli. Iya. Gue kalau ada gue beli, sumpah. Gue juga mau.
0: Gue pokoknya mau singlet ipin, yuk.
1: Iya ya, kenapa Malaysia gak bikin gitu ya. Itu
0: singlet udah IPID official license.
1: Sama ya. Yang penting sih itu dulu berangkat buat medical check up dulu, karena emang udah perlu, menurut gue sih udah perlu medical check up lagi. Kayaknya sama kalau jadi ya itu lah. Kalau jadi
0: pesta party.
1: Kalau jadi.
0: Jadi agendanya Rio nih banyak banget nih sahabat suara nih. Jadi dia mau medical check up. Kalau medical check up-nya hasilnya bagus, nonton konser. Kalau setelah nonton konser enggak capek, mau ke GP Sepang.
1: Kok GP
0: nonton
1: Sepang?
0: F1. Bap.
1: Wah, amin.
0: Keren banget sih itu, mantep sih.
1: Cuman yang pasti sih abis itu gue juga kayaknya mau
0: jatuh miskin abis
1: operasi
0: itu.
1: Sinus. Banyak nih mau diberesin dulu
0: ke
1: nih.
0: Ke Indonesia jatuh miskin.
1: Gak apa-apa. Toh sekarang yang miskin Indonesia gak cuman gue doang.
0: Banyak. Gak apa-apa, yang miskin barengan ini. Daripada lu miskin susah-susah doang, gue kemarin miskin nonton F1 deh.
1: Apa bang?
0: Kayak ada yang salah deh sama cara berpikirnya dia nih.
1: Pola pikir lo gak fokus emangnya kayak begitu.
0: Coba absen dulu yang sering gagal fokus sahabat suara ya.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jangan lupa buat tutup pintu kalau nyalain AC. Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 7.
1: Wingscare.
0: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
2: Kalau nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
4: Ini suara, siarannya

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita waktunya update berita dulu ya, sahabat suara pagi ini. Ini sih buat fans K-pop sih pasti senang banget nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Jadi bakal ada satu festival namanya Phenomenon. Ini adalah Coachella versi K-pop yang digagas sama The Big Four agensinya sana.
1: Wow, FBI, CIA.
0: Kan agency yo.
1: I.
0: Agency. Yeah. FBI aja ujungnya agency. I. Agency, agency apa?
1: FBI itu agency maksudnya.
0: Agency apa coba? Enggak pernah gue dengar mereka bikin iklan.
1: Intelligent agency, FBI itu. Mereka menyebut diri mereka adalah agency.
0: Oh.
1: Foucault juga masuk berarti.
0: Phenomenon adalah festival budaya pop yang digagas sama JYP.
1: Big Four, JYP, SM.
0: Tapi pencetus pertamanya JYP doang.
1: JYP.
0: Nah, kayaknya yang lain itu baru diajak buat memperkuat mempopularitas Hallyu secara global. Dan edisi perdananya bakal digelar di tanggal 2 sampai 12 Desember 2027 di Seoul Arena dan ditargetkan akan menarik sekitar 520 ribu pengunjung termasuk 200 ribu wisatawan mancanegara.
1: Itu
0: 10 hari men.
1: Big Four itu berarti siapa aja sekarang?
0: SM.
1: Ya? SM.
0: Ya masih kayak yang dulu, SM, JYP, Hype Entertainment sama apa tuh? Blackpink, YG.
1: YG. Mm-mm. Blackpink udah enggak di YG.
0: Iya benar. Kan dulu di YG tapi. Phenomenon juga menjadi ajang kolaborasi perdana 4 agensi besar Korea, Hype, SM, JYP dan juga YG dengan dukungan pemerintah. Buset, festival kayak gini aja pemerintahnya bisa dukung ya.
1: Duit, keren, Pak.
0: Iyalah.
1: Duit di pemerintahnya.
0: Pasti pajak-pajak masuk lah ke sana ya. Hasil-hasil tiketing kan pasti ada tax-nya juga tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Mesti diprakarsai sama Big Four, JYP menegaskan festival ini terbuka bagi seluruh industri K-pop termasuk artis dari agensi kecil sampai musisi internasional.
1: Kata gue sih, itu kan apa ya, K-pop itu kan udah jadi, kalau menurut gue ya, K-pop itu udah jadi pemasukan devisa negaranya sendiri buat Korea Selatan. Gede banget itu K-pop itu.
0: Ibaratnya orang luar mau ke Korea itu kebanyakan ya gara-gara K-popnya.
1: Ada sepupu gue ke Korea, dia itu ke kafenya, aduh, membernya Suju itu siapa namanya?
0: Membernya Suju.
1: Iya, jadi Suju. Membernya Suju itu dia tuh punya.
0: Oh iya, ada salah satu yang punya kafe.
1: Punya kafe dan dia sering ke situ.
0: Oh.
1: Dia sering ke kafenya itu. Adik gue tuh
0: ikut jaga apa jadi barista apa gimana?
1: Iya, cuman datang aja, say hi sama pengunjung apa semuanya yang kayak gitu.
0: Ada
1: sepupu tuh sampai nunggu di situ. Ke Korea terus nunggu ngopi di situ.
0: Wow.
1: Gue mikir kayak niat banget lo ya gitu. Terus dia tanya, "Sekarang kalau misalnya Tiffany punya coffee shop, dia sering datang, lo bakal datang enggak kalau lo misalnya ke Korea?" Iya sih.
0: Yuna kalau jualan cilok juga dia sering datang di situ, gue dateng gue.
1: Iya. Mereka karena K-pop itu udah jadi industrinya sendiri. Kalau nih ya, kalau misalnya sampai yang nggak tahu amit-amit ya, ya terserah sih ya. Kalau memang misalnya
0: kata Dirga, satu lagi Mas, agensinya gede tuh, Naga Suara. Sama Aquarius Musik Indo.
1: Itu kalau sampai misalnya udah emang nggak ada lagi orang yang K-pop fan itu ya di dunia ya, kayaknya cuma di Korea aja. Di dunia udah nggak sebegitunya, udah hilang malah.
0: Ya, ya.
1: Gue kata sih membernya Twice itu juga jualan di TikTok.
0: Live TikTok jualan baju.
1: Baju-baju pre-love.
0: Ini baju pre-love kami di konser ini.
1: Terus?
0: Tapi pasti banyak yang beli itu yang mau.
1: Iya.
0: Pasti ada.
1: Terus habis itu ada yang komen, "Mbak Sana coba yang
0: Mbak di Sana." Mbak Sana dong.
1: Coba yang di keranjang nomor Sana. 17 dong. Di try on. Oh iya, Sananya keluar.
0: Iya, Sana lagi. Gua manggil, kita tuh manggil Sana juga harusnya Dek kali. Enggak, Mbak. Dek Sana.
1: Kan ini respect ya kan ya. Mbak Sana coba try on dong. Ya, ini yang keranjang kuning nomor etalase nomor 17. Mau nyoba
0: iya juga ya.
1: Lihat gimana. Terus Sana ya bilang, "Iya bentar ya." Terus
0: di live TikTok kita bisa nyuruh-nyuruh mereka ya.
1: Iya.
0: Pakai baju apa?
1: Bentar.
0: Ya kan baju yang dijual di situ banyak. Apa? Mbak Sana, coba baju etalase nomor 7 dok. Wah lucu sih.
1: Sih, mereka bakal jadi ya mbak-mbak biasa aja gitu loh.
0: Tapi kayaknya untuk menghilangkan waste K-pop saat ini dan sampai ke beberapa tahun ke depan sih kayaknya agak sulit ya.
1: Iya. Iya, iya, iya.
0: Ini bahkan JYP udah ngomong kalau nanti debut pertama acara Fenomenon ini di Desember 2027 selesai, mereka bakal langsung ekspansi ke LA, Pak.
1: Nah,
0: langsung ke Los Angeles di tahun 2028-nya sebelum jadi festival tahunan K-pop di berbagai kota di dunia. Oh, berarti tour.
1: Iya.
0: Mereka bakal keliling dunia.
1: Pasti.
0: Indonesia kan sih harusnya kena sih karena salah ASEAN, satu yang terbesar lah di sini tuh.
1: ASEAN pasti bakal ada. Enggak tahu apakah di Indonesia, apakah di KL, apakah di Singapura, karena menurut gue tuh pasar terbesarnya kalau buat di ASEAN itu ya tiga negara ini.
0: Apa aja?
1: Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura.
0: Singapura sih proper sih.
1: Iya.
0: Ya kan sekelas Coldplay aja mereka bisa, iya. Apalagi mah K-pop mah bisa, iya. Juga lah.
1: Enggak mungkin tiba-tiba.
0: Di Singapura kan banyak mic. Singapura kan mic-nya banyak.
1: Kenapa harus mic?
0: Lo bayangin, Twice tuh 9 lo. Lo bisa enggak nyiapin satu panggung 9 mic tuh buat 9 orang tuh?
1: Emang di Indonesia enggak bisa. Gue yakin. IOIO juga banyak loh, 9 mic doang mah bisa mas, channelnya doang paling. Kan gak mungkin di ASEAN tiba-tiba di Timor Leste, iya kan?
0: Iya dong.
1: Antara tiga negara ini udah pasti. Iya, iya, iya. Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia kemungkinan besar ya Kuala Lumpur.
0: KL.
1: Singapura sama Indonesia. Udah pasti itu.
0: Singapura bakal jadi hari sibuk banget sih itu sih. Nanti kalau misalkan ada Fenomenon ini.
1: Bahkan mungkin bisa di tiga-tiga negaranya. Lo bayangin tiga-tiga negara.
0: Singapura satu, Thailand satu. Wah, apalagi Thailand kan home base-nya Lisa,
1: iya. Iya. Thailand juga iya tuh.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: bisa banyak jadi. Lo, K-pop star itu dari Thailand juga sebenarnya.
1: Iya. Iya, Nikun dulu ada Nikun.
0: Nikun, iya benar.
1: 2PM ya kalau enggak salah.
0: 2PM.
1: Enggak tahu sih anak-anak sekarang pada tahu Nikun ya. Atau enggak.
0: Nikun 2PM.
1: Iya, itu ya 2PM ya. Mm-mm. 2PM terus Elisa juga kalau dari Filipin itu ada darahnya 21. Terus Indonesia doang kemarin itu baru.
0: Oh iya Carmen, ada Carmen juga.
1: Iya, terus juga ada Dita.
0: Dita Karang. Tapi grupnya ini
1: iya sayang banget disband.
0: Iya. Terus Dita sekarang apa? Gua enggak pernah ngeliat Dita live TikTok tiba-tiba jualan. Belum tuh. Berarti enggak valid yo pernyataan lu.
1: Kan gua bilang kayak pop sana. Dita balik ke Indonesia lagi kan ya udah, dia udah punya
0: jadi mamba kantoran kali ya.
1: Kayak
0: JKT.
1: Iya. Tiba-tiba jadi MT di Pertamina. Kan ada member JKT MT di Pertamina kalau enggak salah.
0: Daripada aku harus ngedance sampai tua ya, enakan duduk di kantor Pertamina deh.
1: Makanya itu semuanya pasti bakal ada waktunya.
0: Iya, ada masanya.
1: Iya.
0: Member-membernya Marathon kan juga beberapa dari ex JKT itu. Ada Gracia, terus satu lagi siapa gitu. Gue lupa namanya tuh.
1: Iya.
0: Ya itu dah.
1: Cuma kan masih linear juga, masih entertainment juga kan.
0: Benar sih.
1: Nggak ngebantingnya nggak jauh banget.
0: Mm-hmm.
1: Makanya itu. Iya kan, coba dipikir.
0: Wah, berapa ya kira-kira harga tiketnya Fenomenon kalau masuk ke Indonesia?
1: Kata gue sih.
0: Manggung di Jakarta tuh mereka tuh semua. 10 hari lu yuk. 10 hari lu bayangin.
1: Kata gue sih.
0: Kalau beli tiket terusan 10 hari, mak kebayar iya. Tuh DP masuk kuliah tuh menurut gue.
1: Startnya sejutaan, satu setengah. Satu setengahan startnya. Per hari.
0: Per hari ya?
1: Mm-mm.
0: 1 jutaan ya?
1: Iya, dapet tuh. Lo kalau nonton 10 hari ya kali 10 aja.
0: Waduh,
1: kurangin 500 ribu. Biasanya kan kayak gitu.
0: 10 hari nonton K-pop. Gue sih yang gak seneng-seneng banget sama K-pop. Gue suka K-pop, tapi kayaknya gak sebegitunya juga. Paling ngambilnya di day-day yang tertentu aja.
1: Iya, kan bisa kayak begitu. Lo ngelihat siapa yang tampil.
0: Ya.
1: Siapa yang tampil di hari ini? Oh, ya. Gue pengen nonton si ini. Ya udah beli tiket di hari itu. Pasti bakal ada yang kayak begitu.
0: Taunya nanti Twice di hari terakhir terus harga tiketnya paling mahal lagi. Aduh, tetap rak nonton. Lu katanya iya suka sih. Twice pas lu, enggak, aku gak ngebelain.
1: Aku suka Twice tapi juga gak sebegitunya. Ya aku suka Twice tapi aku tidak didukung oleh keuanganku.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Kenapa sih kita harus hemat energi?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita tuh udah mulai live TikTok dari tadi. Jadi silahkan join ya di @isuara.smg. Dan kita dapat challenge.
1: Dapat
0: buat siaran dengan gaya host insert.
1: Insert text ya, insert text
0: here. Bukan. Ini challenge-nya dari siapa tadi namanya?
1: Siapa ya?
0: Dari your.
1: Oh, dari your. Oke.
0: Okay.
1: Nanti kita kan kalau insert itu berarti kan
0: joget. Energik, Pak. Yeah. Harus energik, Pak.
1: Jogetnya itu cuman
0: harus energik, harus.
1: Siapa jadi Indra Herlambang? Jangan ketawa dulu.
0: Kok langsung milih begitu? Emang kita enggak bisa jadi diri kita sendiri?
1: Kan kalau host insert itu kan identiknya kan
0: ya gak harus jadi mereka dong.
1: Jogetnya Indra Herlambang itu
0: kan? Iya, joget mah joget aja. Tapi kan not personally kita harus jadi Indra Herlambang.
1: Jadi Cutari aja.
0: Cocok. Wah, tajam tuh rahangnya tuh. Coba lihat, pamerin ke kamera dulu tuh rahang tajamnya.
1: Nah ini gue mau ada satu berita nih
0: yang... Lo bawainya pakai gaya insert.
1: Oh iya. Iya, jadi ini gue ada satu berita, Pak.
0: Ini kan insert gak pernah kayak gitu.
1: Insert tuh begitu.
0: Enggak, lu
1: gimana,
0: nonton
1: gimana?
0: Insert gak sih?
1: Iya, gue nonton insert. Kan mereka kan gosip banget yang dulu itu, gosip banget.
0: Iya, dari dulu emang udah gosip banget. Oh, tapi iya, begini. Gak sebegitunya juga.
1: Jadi pertama mereka pas nyampein itu memang berita ya dulu. Abis itu baru ada.
0: Dari mulai salamnya dong.
1: Iya. Coba salamnya gimana?
0: Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Udah siap belum ngedengerin gosip-gosip terpanas di Indonesia kali ini? Di Indonesia udah banyak banget ini gosip panasnya. Kita main ke luar negeri dulu ya, karena ada gosip panas dari Prancis.
1: Wah, Mbappe ketahuan?
0: Ketahuan apa itu?
1: Mbappe ketahuan.
0: Jadi ini ada Zidane yang akhirnya diperkenalkan sebagai pelatih Anyar Prancis. Finally ya, mereka punya pelatih yang mantap. Zinedine Zidane berangkat dari Jogja menjadi pelatih Prancis.
1: Bukan Zinedine Zidane dong.
0: Zinedine Zidane resmi jadi pelatih baru timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps.
1: Yeah.
0: Usai Piala Dunia 2026, FFF mengontraknya selama 4 tahun sampai 2030 untuk memimpin Les Bleus menuju Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Ini udah jadi impian lamanya Zidane ya. Dan demi mewujudkannya, dia sampai nolak-nolakin berbagai tawaran klub gede Eropa sejak meninggalkan Real Madrid demi bisa ngelatih Les Bleus ini.
1: Lo bayangin gimana perasaan Didier Deschamps pada saat dia tahu kayak, wah, gue dipecat ternyata Ozi dan yang ngambil. Oh, ternyata begitu mainnya. Iya.
0: Topiknya kok gosip lah. Elah. Mau yang gosip beneran nih, ya. Italia sepak bola lagi kacau. Paolo Maldini kemarin abis didepak sama federasi sepak bolanya Itali, Pak.
1: Oke, karena?
0: Karena ini bukan masalah, gue gak tahu ya yang bermasalah yang mana ya, tapi lebih ke Maldini kayaknya udah gak tahan sama bobroknya federasi sepak bola Itali itu sendiri.
1: Iya.
0: Sampai lo tau lah seberapa legendnya Maldini di dunia sepak bola, gimana dia ngelit timnya dia. Memang sih gak ada jaminan bahwa bisa ngelit rekan satu tim.
1: Iya.
0: Lo pasti bisa ngelit seluruh federasi sepak bola.
1: Iya, betul.
0: Karena beda orang. Maldini orang lapangan.
1: Iya.
0: Federasi orang kantoran.
1: Betul.
0: Mereka orang organisasi.
1: Gak bisa tuh.
0: Nah, gue gak tahu apa bobroknya yang kecium sama dia di dalam. Tapi waktu Maldini mundur, dia dan kawan-kawan ngajuin siapa? Pirlo. Lo juga tahu betapa karismatiknya Pirlo tuh kayak gimana.
1: Betul.
0: Terus kata federasi sepak bola Italinya apa? Gak mau. Apain?
1: Wow. Terus yang dipilih?
0: Gak tahu.
1: Belum
0: sampai
1: ada.
0: Hari ini belum ada pengumuman resmi dari federasi sepak bola Itali siapa yang akan ngelit tim Itali juga setelah ini.
1: Berarti
0: karena
1: emang
0: Itali kan semenjak Piala Dunia 2006.
1: Oh, kacau banget.
0: Udah tuh
1: sih.
0: Jelek banget tuh.
1: Iya. PSSI-nya Italia itu berarti semuanya.
0: Lah, kok PSSI-nya Italia?
1: Iya,
0: PSSI
1: kan?
0: Itu ya I-nya Italia, lo gimana sih?
1: Oh iya, PSSI sana. satu sepak bola seluruh Italia.
0: Mancini katanya bakal jadi pelatih Italia, update terbarunya. Roberto Mancini. Roberto Mancini bukannya udah tua banget ya?
1: Ya nggak tahu, maksud tapi siapa yo, siapa tahu
0: Alex Ferguson juga ngelatih MU tua banget sih sampai 70.
1: Tapi kan itu klub negara kan pasti beda lagi. Lebih apa ya? Ya itu balik lagi lebih birokrasinya lebih panjang, Pak, kalau negara. Kalau klub kan emang tujuannya adalah menang profit yang gitu. Federasi ini kan pasti ada politik ya,
0: perguliran
1: politiknya itu yang berat itu di situ. Enggak semua orang bisa.
0: Maldini, Pirlo, Gattuso, itu semua itu pernah sempat masuk ke Federasi Sepak Bola Italia.
1: Iya, dan tapi, akhirnya cabut.
0: Kayaknya mereka bertiga mungkin enggak kuatnya di ranah politiknya, yuk.
1: Iya.
0: Kalau orang mereka biasa jengkel sama orang langsung sliding,
1: iya.
0: Jadi kan enggak bisa.
1: Iya.
0: Tiba-tiba lagi konferensi meja bundar nih rame-rame. Lu? Yang lagi pidato tiba-tiba berisik
1: apaan lo, itu?
0: Gattuso tiba-tiba lari berisik lo. Mampus lo, gak ada wasit.
1: Makanya
0: bebas gue di sini.
1: Iya gitu, iya sih. Makanya orang-orang lapan di mana harus cepat aja mikirnya itu. Wo, nggak bisa begini. Itu harus diganti. Yang kayak begini itu emang harus dirubah. Sedangkan kalau di federasi kan ya itu harus melewati ini semuanya.
0: Jadi harus kayak fokus. Jadi kayaknya selama beberapa tahun ke depan sepak bola Italia juga bakal masih begini aja, sahabat suara ya. Nggak akan terdengar gaungnya. Kalaupun menang beruntung kali. Apakah berikutnya di pertandingan-pertandingan nanti di Euro Italia akan bisa mengeluarkan tajinya?
1: Kata gue sih mumpung Italia lagi kayak begini ya.
0: Ya.
1: Friendly match sama Italia, Indonesia sih berani.
0: Kayaknya kalau itu masih tetap jauh deh. Kualitasnya akan beda. Liganya mereka kan tetap jalan.
1: Iya, betul-betul. Ya kita ngomongin apa ya? Aduh, gimana lagi gue ngomongnya kalau kayak begini? Kalau masalah federasi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM,
1: suara warga Indonesia. Ini juga gue tuh kemarin itu ada ngelihat berita. Jadi katanya, ini katanya ya, kendaraan yang menggunakan ban yang sudah botak itu katanya bakal kena tilang.
0: Oh,
1: ternyata itu hanya hoax, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Makanya gue sempet kaget. Wah, dua ban lagi ganti ini langsung.
0: Lo lagian ganti ban ya, masa harus nunggu ditilang dulu sih? Ban itu, gue heran sama orang-orang Indo nih.
1: Kenapa?
0: Kemarin tuh gue baru aja servis motor, Sahabat Suara.
1: Iya.
0: Dan abisnya lumayan banyak.
1: Betul.
0: Karena karena gini, motor itu gue jarang pakai selama ini. Yang sering pakai adalah ibu gue.
1: Iya.
0: Dan siapapun yang pakai motor itu harus bertanggung jawab sama motornya dong, ya kan?
1: Okay,
0: ibu gue tanggung jawab. Tapi selama ini cuma servis rutin aja. Servis rutin biasa sama ganti oli.
1: Oke.
0: Gak pernah tuh servis yang lengkap.
1: Yang ganti ini, ganti itu.
0: Ya, servis lengkap sampai dicek satu per satu setiap komponen yang ada di motor itu, yang part-part vitalnya apa aja pernah dicek apa enggak. Nah, ibu gue gak pernah ngelakuin itu. Baru akhirnya kemarin gue ngelakuin itu, Sahabat Suara. Di bengkel Ahas Naga Sakti, top banget dah. Gue bawalah motor Scoopy gue ke sana. Pak, mau servis lengkap ya, ganti oli sama nanti kabarin aja kalau memang harus ada yang diganti-ganti. Karena niat gue memang mau ngeganti indikator bensin itu, yuk. Dia LED-nya tuh udah burem. Udah burem LED-nya, jadi angka sama hurufnya tuh gak kelihatan. Gue mau beli bensin kapan jadi susah. Niatnya ganti itu doang. Nah tuh, gue kan di kantor tuh, gue tinggal motornya deket juga kan. Sampai akhirnya dikabarin tuh siang-siang. Selamat siang dengan Mas Wisnu. Iya betul, ada apa ya? Ini kami dari Ahas mau mengabari, ini ada beberapa part yang sebaiknya diganti.
1: Iya.
0: Dikasih list

0: Bulan depan gitu lagi. Ah, DP motor baru lagi ya. Udah, sampai akhirnya Mbak, ini bisa gak ya kalau misalkan yang diganti jangan semua dulu, tapi yang urgent yang mana aja. Oh iya, bisa mas, dicoretin lah sama dia yang urgent yang mana aja, di stabilo hijau gitu. Ini berarti yang diganti yang stabilo hijau ya Mbak ya? Betul Mas Wisnu, nanti yang stabilo hijau aja yang kita ganti. Ya udah ganti. Ganti. Partnya Pak, begitu dibukain sama mereka emang udah aus banget.
1: Iya.
0: Kebiasaan orang Indonesia.
1: Minum dong kalau aus.
0: Kebiasaan orang Indonesia adalah selalu menunggu barangnya rusak baru diperbaiki.
1: Iya.
0: Kenapa harus kayak gitu sih? Dan itu biayanya jadinya jatuhnya lebih mahal.
1: Betul. Bukan jadi lebih mahal.
0: Jadi akhirnya lebih mahal yo.
1: Jebruk semua.
0: Nah ya itu jadi lebih mahal.
1: Kalau mahal emang sama aja.
0: Enggak, jatuhnya lebih mahal. Kalau lo dari kemarin-kemarin
1: dicicil satu-satu,
0: iya. Lebih murah.
1: Iya, betul.
0: Gue gedabruk kemarin zap. Ibu gue kan, gue cerita ke Rio. Terus gimana lo kemarin lo nyampe rumah? Gue cerita ke ibu gue, gimana deh udah servis? Udah. Iya, kalau naik motor itu harus servis bulanan. Kayak gue gak ngerti gitu. Kayak gue gak ngerti kalau motor tuh ada olinya tuh harus beli bensin. Kayak gue tuh gak ngerti. Harus ganti olinya yang rutin deh. Harus ganti busi bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Kamu kan udah lama tuh gak nyervis motornya. Bu, ibu tahu gak ini bukan masalah motornya udah lama gak diservis atau enggak. Itu Scoopy udah dari kapan tahun gak pernah ganti part. Wisnu tahu. Ibu tahu gak ini motor Scoopy tuh udah tua. Oh ya maaf.
1: Ini kalau ikut gathering itu, udah itu hanya motor klasik ibu tau gak.
0: Ini kalau reuni Akbar masuk dia. Reuni Akbar Scoopy. Dia acaranya harusnya udah yang kayak gitu.
1: Nah itu
0: baru makanya. Kemarin akhirnya ibu gue nanya abis berapa sih deh emang kemarin servisnya. Abis sekian. Udah gitu doang.
1: Wow.
0: Supportif.
1: Masa ya odoh. Iya, jadi itu katanya. Nah, salah satu lagi ban ini sahabat suara yang emang harus diganti. Mungkin gara-gara
0: ban banyak vital loh.
1: Yang malas ganti ban sampai akhirnya ada berita hoax yang bilang kalau enggak ganti ban itu bakal kena tilang sama ada
0: dendanya lumayan lagi 2,5 juta kan waktu itu.
1: 250 ribu ya? Atau 1 bulan penjara. Katanya gitu. Terus gue kayak,
0: "Lo di penjara kenapa, Ben?"
1: "Ban gue botak."
0: Ya.
1: 1 bulan lagi
0: nyolong ban.
1: Enggak mah,
0: ban saya botak.
1: Makanya udah disampaikan sama Polda Metro Jaya kalau itu hanya hoax ya.
0: Isu yang hoax, tidak ada, tidak benar itu. Makanya.
1: Tapi bukan berarti kalau ini hoax terus kamu gak ganti ban ya sama suaranya.
0: Enggak juga.
1: Tetap ganti. Betul. Bahaya kalau ban udah sampai botak tuh bahaya.
0: Iya, makanya lain kali itu kalau ada berita atau apa itu dicek dulu kebenarannya hoax atau tidak. Dilihat siapa yang nyampain. Kayak kalau kita yang nyampain mas semuanya insya Allah itu pastinya benar.
1: Salah satunya ini nih, kita udah sering sampein dan ini pasti benar sahabat suara. Biar belanja kamu tetap untung, mending kamu belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Jadi promo TT alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 2 piece Milky Original. Terus ada 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5. Terus ada 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chicky Balls 50 gram, dan juga Paseo Tissue Travel Pack yang isi 70 sheets.
1: Nah, kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Prominami Balita 84 gram, ada Oishi Pillow 100 gram, ada Sofresh Minyak Angin 2x 10 mili, Alfamidi Facial Tissue 220 helai, dan Superpel Pembersih Lantai 770 mili.
0: Terus kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, Kornet Kusapi Kaleng 200 gram, 2 piece Hello Panda, Mama Lemon Jeruk Nipis, dan Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter.
1: Tuh, hemat banget kan? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi dulu.
1: Update apa lagi?
0: Bentar.
1: Gue kan tadi update udah dua, Pak. Masa lo satu doang?
0: Lah, lo kan tadi tiba-tiba aja update lagi masalah
1: polo Maldini. Kita ngomongin sepak bola lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada satu klub sepak bola, ini udah hampir bangkrut ceritanya, yuk.
0: Oke. Okay.
1: Terus solusi yang mereka lakuin, kira-kira kalau misalkan lo punya klub bola nih, yeah, terus hampir bangkrut, lo mau ngapain?
0: Jual,
1: oke. Okay. Hmm.
0: Jual ke orang kaya.
1: Siapa aja ya, pokoknya ya, yang mau ya.
0: Iya.
1: Udah jual nih, gak ada yang mau.
0: Apa ya? Leasing.
1: Malah dikreditin. Masa klub bola dimasukin pegadaian? Bu, saya butuh fresh money. Oh ya, asetnya apa, Bapak? Saya ada klub bola.
0: Ya kan gak apa-apa.
1: Jadi ini ada satu tim hampir mau bangkrut. Dan solusi mereka adalah masang 1000 sponsor di jersey-nya mereka.
0: 1000 sponsor
1: di jersey-nya mereka dan dapetin 1 miliar. Ini ada Perside Deportivo.
0: Perside Deportivo.
1: Ini klub sepak bola asal Peru, namanya Deportivo Municipal atau Muni. Dia tuh terdegradasi ke Copa Peru mulai 2027.
0: Okay.
1: Setelah didiskualifikasi dari Liga 3 musim 2026 gara-gara krisis keuangan dan punya utang ke SAFAP atau FPF.
0: Oke. Okay.
1: Di sini ada FIF juga.
0: Oh, kalau FIF tuh
1: Peru.
0: Indonesia, yeah. Kalau FPF Peru.
1: Oh, gitu. Dan untuk menyelamatkan kondisi finansial, klub meluncurkan
0: motor klub
1: ditarik. Jadi udah enggak ada tuh Supra X ya, udah kerekrut sama mata elang, udah dibawa. Jadi akhirnya untuk menyelamatkan kondisi finansial, klub meluncurkan kampanye kreatif namanya Los Mil Sponsors Del Muni, yaitu jersey dengan ratusan slot logo yang memungkinkan usaha-usaha kecil, UMKM, yeah, komunitas, sampai supporter jadi sponsor dengan biaya sekitar 200 soles Peru, sekitar 1 juta rupiah. Nama lo udah ada bisa di jersey-nya mereka. Dan program ini sukses menggait sekitar 1000 sponsor hanya dalam 3 bulan dan menghasilkan dana sekitar 1 miliar yang kemudian digunakan untuk membiayai operasional tim utama, akademi, dan tim sepak bola putri.
0: Wow.
1: Langsung 3 tim yang bisa kehandle loh.
0: Berarti itu pada saat, gue gak tahu ya, pada saat mereka ini kan as a club ya kan ya. Mm-hmm. Mereka saat dapat duit itu, itu tuh emang langsung diputar lagi untuk akademi,
1: iya,
0: untuk klub, untuk apa, bukan untuk, wah, owner, bukan untuk apa ya.
1: Bisa kali. Dan menurut gue jersinya gak, jadi gak norak yuk. Gak norak loh, gak senorak itu.
0: Gue barusan baru mau nanya, kalau emang misalnya lo jadi bikin sponsor semuanya, akhirnya kan lo jadi gak punya warna dasar.
1: Iya. Mereka bikin hitam putih kayak gini jadinya, iya, sahabat suara. Kamu bisa deh cek.
0: Bahkan nomornya aja itu juga.
1: Iya.
0: Mosaik dari nama-nama sponsor ya.
1: Kan ada ya beberapa klub di Indonesia itu yang sponsornya tuh jembreng di mana-mana, iya, tulisan dan logonya. Itu kan jadinya kayak ganggu jersinya.
0: Iya.
1: Tapi somehow klub Deportivo Municipal ini berhasil membuat jersey dengan 1000 sponsor, tapi looks good.
0: Iya. Yeah.
1: Besok dah Iswara dah pasang sini aja, orang cuma 1 juta ini yuk, ya kan? Emang ada orang Peru dengerin Iswara? Lu, kita nggak masalah Perunya apa bukan?
0: Kita yang penting mah kita masuk aja di situ dulu.
1: Marketing is marketing.
0: PT yuk kita yuk.
1: Siapa tahu ada orang Indonesia di Peru.
0: Ya kita aja dengerin suara seru di Indonesia.
1: Kan bisa streaming juga, yeah. Lo mau di Peru streaming Iswara juga bisa.
0: Cuman akhirnya kita nanti siaran pakai bahasa Peru dong, Pak.
1: Nggak harus lah, ngapain, kan yang ngedengerin orang Indonesia juga.
0: Orang Indonesia di Peru.
1: Ini sekedar saran aja ya, ini buat klub Deportivo Municipal ya. Setelah ini belanjanya pilih-pilih lah.
0: Iya, yeah.
1: Jangan ada boncos lagi.
0: Kata gue sih Alfamidi juga pasang di situ sih.
1: Boleh.
0: keren ya.
1: Orang cuma sejuta doang, iya, ya kan.
0: Sejuta doang pasang di situ, dap. Habis itu buka toko di situ juga.
1: Nama terproduk dari Alfamidi buat menghidupi klub bola ini juga bisa menurut gue.
0: Bisa, bisa.
1: Orang pasang iklan cuma sejuta lah, murah banget.
0: Itu bisa ambil 5 sampai 10 spot itu.
1: Ah, berarti kan cuma 5 juta.
0: Iya. Lebih gede lagi tulisannya.
1: Nah,
0: bisa.
1: Nah, buat sahabat suara yang mau belanjanya untung juga, langsung belanja ke Alfamidi sekarang dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 2 piece Milkita Milky Original, 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5, terus ada 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chiki Balls 50 gram, dan Paseo Tissue Travel Pack isi 70 sheets.
1: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja. Ada Promina Mi Balita 84 gram, ada Oishi Pillow 100 gram, ada Sofresh Minyak Angin 2x10 mili, ada Alfamidi Facial Tissue 220 helai, dan Superpel Pembersih Lantai 770 mili.
0: Kalau belanjanya Rp100.000, nah kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, Kornet Ku Sapi Kaleng 200 gram, 2 piece Hello Panda, Mama Lemon Nipis, dan juga Mama Lemon Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter.
1: Tuh, hemat banget kan belanja di Alfamidi, sahabat suara. Makanya langsung ke Alfamidi sekarang juga buat tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda dulu, sahabat suara.
1: Nio. Apa yang kita bercandain lagi nih?
0: Kita harus tahu istilah-istilah baru lagi di dunia sosial media ini, yo. Jadi ada beberapa grammar baru, yuk, biar kita nggak ketinggalan kalau pas lagi nge-MC tetap bisa ngobrol bersama adik-adik Gen Z kita.
1: Iya.
0: Kita akan belajar tentang istilah-istilah orang. Orang have, apa artinya?
1: Iya. Oh, yang itu. Apa orang punya.
0: Orang heaven. Have,
1: orang tidak punya.
0: Sabar dulu satu-satu, gue yang bacain.
1: Oh iya.
0: Yang tahu.
1: Oh iya.
0: Orang have apa tadi?
1: Orang punya.
0: Orang heaven.
1: Orang nggak punya.
0: Orang had.
1: Hah?
0: Orang had.
1: Orang dulu pernah kaya.
0: Orang is.
1: Oh, orang is itu. Kemarin udah lewat tuh.
0: Apa tapi? Orang is orang apa?
1: Gue udah baca postingan itu, gue lupa tuh.
0: Iya, tapi apa?
1: Iya, gak tahu.
0: Orang is tuh, orang adalah pokoknya.
1: Hah?
0: Orang adalah pokoknya.
1: Oh, iya,
0: orang is.
1: Oke.
0: Orang life.
1: Orang hidup.
0: Orang yang beting hidup. Orang not yet.
1: Orang not yet. Belum lagi.
0: Orang yang belum jadi orang. Orang inside. Orang inside.
1: Orang inside.
0: Or dalam.
1: Iya, orang dalam.
0: Orang inside, orang dalam. Orang deris.
1: Orang deris.
0: Orang deris.
1: Orang deris.
0: Orang berada.
1: Orang berada.
0: Orang need.
1: Hah?
0: Orang need.
1: Need.
0: Orang butuh.
1: Orang need. Need butuh.
0: Orang aring.
1: Sampo.
0: Orang bingung. Orang let go.
1: Orang let go. Orang yang di
0: orang ikhlas.
1: Orang ikhlas.
0: Orang not clear.
1: Orang gak jelas. Ya, gue kemarin baca tuh, begitu gue baca kayak apa?
0: Ya ampun. Okay.
1: Orang have, oke. Okay. Orang heaven, oke. Okay. Begitu gue baca bawahnya kayak, gue gak butuh ini berarti.
0: Kita butuh, yuk. Somehow ya, ketika kita jadi penyiar radio, kita jadi MC, gitu tuh selalu butuh istilah-istilah baru kayak gini.
1: Betul.
0: Kayak gini.
1: Cuman gue begitu ngelihat 2 apa 3 baris teratas, itu kemungkinan masih ada dipakai. Gue baca sampai bawah, kayaknya yang ini juga sulit sih buat gue naruh di struktur kalimat yang mau gue pakai sih.
0: Wah, orang have nih gitu.
1: Orang have, iya masih bisa. Orang have nih, wah orang heaven, gimana lagi.
0: Orang aring tuh pasti bakal kepake tuh sama gue tuh buat ngecengin penonton.
1: Orang aring, itu bukannya joke sudah dari lama ya orang aring itu ya.
0: Tapi gue baru tahu orang aring kalau artinya adalah orang bingung.
1: Oke. Orang bingung ya. Orang
0: enak, not clear.
1: Kalau not clear.
0: Coba aja kalau bahasa Inggris tuh kayak gini. Mungkin dari dulu gue udah jago banget, sumpah.
1: Cuma diartiin per kata gitu.
0: Iya, gak perlu ada struktur kalimatnya gimana.
1: Lo kalau di Singapura, gue yakin sih bahasa Inggris tuh lancar banget. Iya. Singapura itu hampir seperti itu bahasa Inggrisnya, Singlish itu. Jadi literally baru bahasa Melayu ya, bahasa Melayu lah ya kita bilang, bahasa Melayu yang di Inggris kan.
0: Oh.
1: Kayak begitu juga, hampir sama.
0: Struktur kalimatnya struktur kalimat Melayu,
1: iya,
0: tapi pakai bahasa Inggris. Di Singapura tuh gitu.
1: Tapi ditranslate, literally ditranslate, bukan ditranslate ke bahasa Inggris ya, tapi yeah, literally ditranslate.
0: Kosakatanya ditranslate.
1: Iya. Ya, berarti bisa. Orang gak punya gitu. Orang people don't have. Bisa di Singapura kayak begitu.
0: Kalau bahasa Inggris aslinya apa? Orang gak punya itu apa?
1: Poor.
0: Poor.
1: He's poor people.
0: Iya, he's poor. Udah gitu aja.
1: He's poor. Poor.
0: Iya.
1: Ngepur piro?
0: Makanan ayam.
1: Makanan ayam pur.
0: Ternyata dia pur gara-gara keseringan ngepur.
1: Iya. You cannot sit there lah.
0: Oh, lo gak bisa duduk di situ.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Inggrisnya yang asli?
1: Bahasa Inggris yang asli itu apa ya?
0: Sama kayaknya.
1: Sama, kayak gitu juga.
0: Tapi, I'm sorry sir, you can sit here.
1: Yeah, kan?
0: Over there.
1: Over
0: gitu.
1: There.
0: In this
1: ekonomi.
0: Gitu-gitu.
1: Cuman kok, lo gak bisa duduk di sini.
0: Oh ya?
1: You cannot sit there.
0: Oh gitu parahnya.
1: You cannot sit here. Udah kayak gitu-gitu aja. Jadi literally bener-bener.
0: Lah enak ya?
1: Bahkan gue tuh
0: kenapa nggak kayak gitu aja sih bahasa Inggris? Ah, kerajaan Inggris yang bikin repot.
1: Tuh akhirnya Singapura jadi begitu. Kalau orang Singapura, kalau udah terbiasa dengan bahasa Inggris yang benar, ngobrol sama orang Singapura, mereka pakai Singlishnya, lu juga, hah? Hah? Gimana? Gimana maksudnya?
0: Makanya, Pak mau beli es krim 2, toppingnya pakai pop es ya. Toppingnya pop es, ah ada-ada aja. Ah, der-deris.
1: Gue pernah.
0: Ada-ada aja.
1: Why there?
0: Hah? Why there?
1: Why there?
0: Apa itu?
1: Ngapain? Kenapa di situ? Ngapain? Why there? Apa why there? Why there? Apa sih maksudnya?
0: Sorry. Kalau Inggrisnya asli, what happened ya? What happened?
1: What are you doing?
0: What are you doing?
1: What are you doing?
0: Lo ngapain tuh di situ?
1: Mereka waktu itu gue lagi di imigrasi, gue lagi ngantri gitu. Terus abis itu dia nanya gitu, why there here? Hah? Why there here? Apa maksudnya? Lo ngapain di situ sini? Jadi gitu, maksudnya petugas imigrasinya, lo ngapain di situ sini? Lo ngantri di sini? Lo ngapain di situ sini? Gitu.
0: Eh, lucu banget.
1: Why there here? Queue here. Queue here. Queue here. You here. Apa dia ngomong? Queuing here.
0: What's your name? You. No, what's your name? You. Yes, you. What's your name? You. I am you.
1: No.
0: Not you, not me.
1: You is me, me. Jadi kayak begitu. Itu bahasa Singapura.
0: Oh, coba kalau bahasa Inggris itu beneran kayak gini, orang tua gue pasti bangga. Wah, adek siaran pakai bahasa Inggris.
1: Iya, keren gitu. Lu coba bayangin ya, kalau bahasa Inggris itu ternyata seperti ini. Atau enggak, ini deh,
0: David Beckham public speaking pasti tambah jelek.
1: Parah. Parah. Lu juga nonton film mau seriusnya kayak gimana, thrillernya kayak gimana. Lu nonton Da Vinci Code nih. You run there!

0: Suara Warga Indonesia.
1: Walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa? Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut belajar bahasa Inggris aja yuk ya. Nih karena ada orang yang TOEFL-nya tembus 600 nih.
1: TOEFL tembus 600 itu berarti lo udah bisa kuliah di luar negeri tuh.
0: Iya, ada nama akunnya Bang Citek.
1: Oke.
0: Bahasa Inggrisnya ya udahlah apa?
1: Ya dan.
0: Salah.
1: Apa?
0: Yes after lah.
1: Yes after lah.
0: Ya sudah lah.
1: Ya sudah. Ya sudah.
0: Awasi yes. Putra-putri Anda.
1: Watch your kids.
0: Salah.
1: Salah.
0: Your children's awasion.
1: Hah?
0: Dan ini ditulis di sekolah. Sumpah.
1: Bentar.
0: Awasion.
1: Gue jadi penasaran, awasion itu ada gak dalam...
0: Mentang-mentang ujungnya si digantinya shen gitu doang. Permisi, permission. Benar,
1: benar.
0: Apalagi ya ujungnya si.
1: Si.
0: Shen.
1: Nih, gue cari sampai cari Google.
0: Apa?
1: Awasion dalam bahasa Inggris. Kemungkinan besar typo dari kata aviation. Anak Anda pilot berarti oke gitu. Wow, apalagi wow.
0: Bahasa Inggrisnya enggak kayak gitu kali.
1: Not like that, not like that times.
0: Salah. Not rich that river. Enggak kayak gitu kali.
1: Kali iya. Kali river ya. Times juga, iya kenapa gue mikirnya times ya kali ya. Iya betul.
0: Bahasa Inggrisnya ini lebih panjang. Bahasa Inggrisnya, sebelum kamu menilai saya, ngaca dulu. Kamu ngaca.
1: Before you mark me, mirror.
0: Before you judge me, you must mirror.
1: You must mirror. You must mirror. Barangkali bahasa Inggrisnya apa?
0: Barangkali. Barang tuh goods. River. Goods river.
1: Little fish, garbage, people, water.
0: Barang di kali itu mah. Bukan barang kali.
1: Aduh ya Allah.
0: Nih artiin ke dalam bahasa Indonesia.
1: Artinya ke dalam bahasa Indonesia, oke.
0: Sail no round.
1: Sail
0: no round.
1: Sail S-A-I-L atau S-A-L-E?
0: S-A-L-E. Sail no round. Jual tahu bulat.
1: Astagfirullahaladzim. Wow. No round.
0: Tidur bahasa Inggrisnya apa?
1: Apa? No round, fried surprise.
0: Tahu bulat digoreng dadakan.
1: Fried surprise.
0: Wah dadakan kaget, surprise bahasa
1: iya,
0: Inggrisnya.
1: Kaget kan.
0: Dadakan bukannya suddenly ya.
1: Kan kaget.
0: Oh iya benar.
1: Surprise kaget mendadak kan. Wih gitu.
0: Tidur.
1: Sleep.
0: Tertidur. Terselip.
1: Terselip. Ketiduran. Accidental sleep. Kan gak sengaja. Gak sengaja. Ketiduran. Accidental sleep. Apalagi. Oh kalau gue tuh dulu temen gue tuh yang suka pernah diambil nilai dengan lagu bahasa Inggris. Jadi dia ambil nilai lagu bahasa Inggris dengan hebatnya. Dengan segala kesadaran penuh. Temen gue tuh nyanyi. Wet all my body. Honey shower. Terus kita kayak, ya Allah beneran dia nyanyi ini ambil nilai.
0: Basah seluruh tubuhku. Mandi madu. Honey shower.
1: Terus kita semua kayak, wow. Wah, oh beneran Pak Janji itu bahasa Inggris, Pak.
0: Wet, wet, wet, all my body. Anishower. Ah, oh, itu pecah banget sih.
1: Adi sotong gila parah.
0: Gue kalau jadi tebut kelasnya ngakak kocak.
1: Temen parah SMA itu. Temen SMA gue ya Allah, ada tuh yang kayak gitu.
0: Itulah. Anishower.
1: SMA 1 loh. SMA, SMA favorit, SMA unggul loh. Ada.
0: Dia unggul dalam komedi yo.
1: Ih, Pak. Ada loh yang nyanyi begitu.
0: Jauhi narkoba, apa bahasa Inggrisnya?
1: Don't do drug.
0: Salah.
1: Apa?
0: Hype drug. Dan hype. Ini ada di baliho depan pemerintah kabupaten. Hype. Oh, lihat.
1: Hype drug. Jauhi narkoba, hype drug.
0: Hype. Hide kan artinya sembunyikan.
1: Iya, disembunyi. Ops, iya lagi. Ya Allah.
0: Dosa. Bahasa Inggrisnya dosa apa?
1: Sin.
0: Berdosa. Bersin.
1: Hacim. Wah, berdosa lu, Pak.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di Tengah Tugu Muda. Selamat mencoba!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjual

Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih Anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Masih mau lanjut belajar bahasa Inggris lagi nggak nih?
1: Tadi kan udah tuh ya. Satu lagu udah kita kasih tahu. Terus apalagi tadi yang kita sempat belajar itu ini yang benarnya ya. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya sulit. Udah ya. Bahasa Indonesia aja. Kadang kan ada teman yang dikit-dikit ngomongnya dicampur bahasa Inggris ya, gitu. Ya. Terus berantakan, bilang ya udahlah bahasa Indonesia aja udah. Udah enggak usah.
0: Nih coba artiin dalam bahasa Indonesia yuk. His okay. name his name is also effort. Ini gue udah kasih
1: namanya kasih, juga usaha.
0: Bener, namanya juga usaha.
1: Oke.
0: Okay. Ke dasar monyet. Ya basic monkey.
1: Basic
0: kan dasar.
1: Terus kalau yang upper intermediate apa?
0: Apa ya? Apalagi nih?
1: Berarti kalau gorila itu namanya advance dong.
0: Basic gorila.
1: Advance monkey, gorila ternyata. Apalagi?
0: Ntar gue lagi nyari.
1: Tiba-tiba kayak pertanyaannya sulit banget ini. Kalau udah dicari-cari begini.
0: Nyarinya bukan yang sulit, Pak. Nyari yang lucu.
1: Bebannya di situ ya.
0: Iya.
1: Bukan nyari yang sulit, nyari yang lucu.
0: Aduh.
1: Orang Indo sibuk koreksi grammar sih. Ih, itu bener banget, Tin. Jadi di TikTok kita ada ini ya, Estin bilang orang Indo sibuk ngoreksi grammar. Betul, karena sebenarnya gue pada saat ngomong sama temen gue dulu orang luar, dia bilang sebenarnya orang Indonesia tuh hebat loh. Mereka itu
0: lidah kita tuh sebenarnya bisa ngomong bahasa apa aja, serius deh.
1: Betul, kita bisa ngomong beberapa bahasa. Terus juga satu lagi, saat kita ngobrol dengan native speaker itu, mereka tuh enggak yang terlalu mementingkan grammar atau
0: accent,
1: apa.
0: Accent, grammar, yang penting jelas aja tujuan ngomong kita tuh apa.
1: Betul.
0: Soalnya itu udah terbukti, someday gue ngobrol langsung sama orang Belanda, dia tuh tiba-tiba ke pura, namanya Tobias.
1: Oh yang itu.
0: Iya, dia sendirian Pak datang ke pura, kan gue bingung ya, kasihan. Dan gue tahu Tobias ini adalah salah satu temennya temen gue
1: Yogi. Itulah,
0: Bung Yogi, temennya Bung Yogi. Ya, aku izin aja sama Bung Yogi. Bung Yogi aku ajak ngobrol aja deh, tapi bahasa Inggrisku blablablop, blepotan banget. Tapi Tobias ngerti-ngerti aja kok.
1: Soalnya kan orang Belanda sama bahasa Inggris
0: juga jelek. Aman aja, yang penting kita komunikasi lancar gitu. Mana minta ditraktir es krim lagi.
1: Oh, terus habis itu tiba-tiba Wisnu salah ngomong.
0: Hei kamu, bisa tidak berbicara dengan benar? Dasar company. Oh, kamu menjajah negaraku 350 tahun. Pergi kamu dari sini.
1: Hei Wisnu, coba kasih tahu di mana rumah si Pitung.
0: Nih, coba artiin ke dalam bahasa Indonesia yuk.
1: Ya.
0: Today, I got wind enter and my body is not delicious.
1: Hari ini saya masuk angin, badan saya kurang enak. Bisa. Ya, kayak gitu-gitu. Apalagi dapat nggak Pak yang lucu?
0: The hot is not public. Panasnya orang umum.
1: Mikir, itu gue mikir tuh. Not public apa private? Pribadi apa ya?
0: Udah pamit dulu ah. Terima kasih ya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Waktunya kita pamit dulu.
1: Betul. Insya Allah kita balik lagi besok pagi seperti biasa jam 7 pagi di Suara Seru. Kita pamit. Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh, masih ini ya, sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya.

0: tren musik Indonesia.
1: Tapi tiga lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, yang akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young, Forever Fun.

ini ada Isyana Sarasvati featuring Rayi dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816 114 1014.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Dengarkan suara di mana aja.

0: tapi sayangnya size-nya tidak ada. Shout out untuk teman-teman yang ukuran kakinya 46 ya, itulah yang kita deritakan. Well, anyway, berarti kita gak boleh beli diskonan, ya udahlah ya. Semua ada pasarnya memang. Yang pasti 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama sudah selesai. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Coming up next 10 to 5 dan juga potret
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
1: Datang tuh datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
2: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7

0: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
1: Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kejap

Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara Cina memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara, temen ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke.

0: Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah, siap dimainkan setelah Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia.
1: Ada nama ya, namanya Mio Putih.
0: Mio Putih, kayak lagi mesen ojek online ya.

keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya juga ada Yofi Widianto dan juga Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Menyesal. Nanti versi fullnya siap dimainkan. Setelah The Massive dengan Semakin. Dodo harap masih bersama kamu. Wow, langsung di gaspol ya. 0816-114-1014. Live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Hanya di Isuara.

Indonesia yang ulang tahun di bulan Agustus, Juli Agustus. Wih, ini adalah sebuah zodiak yang selalu memegang peran andil penting dalam sebuah perusahaan. Tapi masalahnya satu, dia

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengar

0: Malang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Bara Suara menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah ini akan ada beberapa iklan, dan nanti di jam 1 siang akan ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada satu grup band yang namanya Familiar dan akan muncul lagi untuk menceritakan karya terbaru mereka. Tungguin ya.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Kamu sangat
2: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat Suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga.

0: buat Tuhan, mama, papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
0: Jangan lupa buat dengerin suara seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihanmu.

giliran yang namanya Wayang. Akan ngobrol sama band Wayang, jadi tungguin aja. But meanwhile, dengan yang ini di Loda Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadia.

Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Jam 1 siang, waktunya Indokustik. Dan kali ini sahabat suara, kita kedatangan salah satu band yang sudah mewarnai perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun. Dan sekarang ini hadir dengan formasi, lalu juga dengan warna musik dan semangat baru lewat single terbaru Mati Aku Mati. Wah, ini lagunya, apa judul lagunya nih, awal dan akhir katanya sama, mati aku mati, kayak udah mati banget nih kayaknya ya. Ntar kita ngobrol ya kenapa judulnya seperti ini dan apa aja karyanya lagi. Langsung aja disapa yang sudah hadir di lantai 6 untuk Wisma MRA, ada yang namanya Studio Iswara. Kita sambut Wayang. Nyebut Wayang, mic-nya baru dinyalain. Sekali lagi kita sambut Wayang. Selamat datang, kita langsung absen. Vokal ada Taurin.
1: Hai.
0: Lalu juga bagian bass ada Oji.
2: Halo.
0: Asik. Lalu juga gitar ada Ilham.
3: Halo.
0: Asik. Enaknya di belakang ya. Duduknya santai banget ya. Gitar selanjutnya Ai.
1: Lagi berhalangan.
0: Langsung aja Farid di drum.
4: Halo.
0: Asik. Ya, selamat datang nih. Vibesnya udah kayak di ini ya.
1: Dimana?
0: Di studio TV gitu ya. Duduk di belakang. Kita live TikTok juga di @iswara.network. Buat sahabat suara yang di live TikTok, mohon dukungannya untuk nanya ya. Kayak apalagi tuh kan Wayang, halo Wayang, halo. Tuh banyak banget,
1: halo,
0: langsung.
1: Halo.
0: Kita kulik ya untuk Wayang kali ini. Selamat datang di Suara. Ini kan udah menjadi bagian dari industri musik. Wah, nama Wayang tuh, apalagi tadi ketika awal siaran jam 11 nanti ada Wayang guys. Wah Wayang gitu ya. Nah, ini banyak banget yang kaget melihat perubahan formasi. Ya, termasuk hadirnya vokalis perempuan. Ya, coba kenalin lagi dong personilnya. Ada yang namanya Kak Taurin.
1: Iya, Taurin.
0: Gimana ini? Gabungnya di Wayang ini dari tahun kapan ini?
1: Dari tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Dari Januari 2026 ini.
0: Oh.
1: Dari awal tahun. Jadi okay. Baru banget sebenarnya.
0: Prosesnya gimana? Tahu-tahu tahun ini join berkarya bareng di Wayang?
1: Jadi ditawarin gitu. Ditawarin sama Ordal.
0: Benar banget. Orang dalam yang udah kita kenal lama, maksudnya gitu ya. Kan enggak mungkin tahu-tahu ayo gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya pokoknya dikabari mau ngeband lagi enggak gitu kan. Karena sebelumnya udah vakum ngeband kan gitu. Terus ngeband sama siapa? Sama Wayang gitu. Wayang gitu kan. Terus ingatnya tuh yang dongeng sebelum tidur gitu. Maksudnya mastiin gitu kan. Masa sih Wayang awalnya gitu. Terus iya yang itu. Terus ya udah deh, akhirnya ada kayak semacam apa ya, sebutannya apa tuh, kayak audisi kecil-kecilan lah ya gitu. Apa?
0: Silaturahmi.
1: Ya.
0: Sowan.
1: Sambil jamming gitu kan, biar dengerin suaranya seperti ini loh gitu.
0: Terus soalnya skena ya. Soalnya sambil jamming.
1: Iya. Terus habis itu ya udah apa ya, awalnya ya senang gitu diajakin terus. Tapi ya udah kita lihat nanti nih, belum tentu cocok kan gitu kan. Tapi akhirnya ya udah ditemuin aja, langsung dimasukin grup. Grup WhatsApp
0: lagi. Wah, welcome nih. Oh, jadi emang tahun 2026 ini bisa dibilang menjadi titik balik besar ya, Mas ya, buat Wayang ya. Boleh kita lagi ke mic biar sahabat-sahabat bisa dengar ya. Kita ngobrol berdua tapi ada yang dengerin juga, Mas. Ya. Nah, kenapa merasa ini adalah tahun yang tepat untuk memulai era baru?
2: Karena gini, tahun 2025 sempat rilis juga, tapi memang gak kedengeran ya. Lalu di akhir tahun tinggal Oji sendiri nih yang tersisa gitu. Terus dipikir-pikir kayaknya kalau Wayang itu butuh sinden deh gitu.
0: Aduh.
2: Makanya akhirnya pilihannya ke
0: sinden.
2: Taurin.
0: Iya. Butuh format yang berbeda mungkin ya.
2: Berbeda.
0: Oke, dan selain personil, berarti nama fanbase masih tetapkah atau udah berubah juga?
2: Dari logo, dari personil, terus warna musik, terus formasi, ya termasuk panggilan ke teman-teman Wayang, jadi ikut-ikut gitulah.
0: Apa jadi sekarang namanya?
2: Pendongeng.
0: Pendongeng.
2: Iya.
0: Oh, awalnya dulu Wayangku. Sekarang pendongeng. Kenapa kok jadi pendongeng? Apa karena wayang itu sendiri filosofinya ada cerita-cerita legenda tokoh-tokohnya yang wayang asli ya?
2: Bisa.
0: Kenapa jadi
2: gitu?
0: Oh gitu.
1: Biar gampang.
0: Dibantu aja sih.
2: Nggak, jadi emang pas kita sering kumpul, terus kira-kira apa sih yang lagu yang orang ngeh sama wayang? Dongeng. Gitu.
0: Dongeng se.
2: Ya. Terus kita nyambung-nyambungin deh tuh.
0: Pendongeng ya, asik. Nah ini dibalik perubahan ini ada filosofinya nggak?
2: Filosofinya biasanya Mas Farid nih.
0: Mas Farid ya harus mawas diri. Di sini emang mawas diri atau dilempar gitu? Lempar mic.
2: Perihal apa filosofi perihal?
0: Filosofi perubahan apapun itulah yang terjadi di 2026 ini.
3: Gak tau ya. Saya datang ke wayang itu memang kayaknya ya. Mau nggak mau suka nggak suka memang harus banyak. Mau nggak mau suka nggak suka ya memang harus banyak perubahan sih. Terkait industri yang udah berubah, terkait terlalu lamanya wayang tertidur gitu.
0: Jadi ya, dongeng sebelum tidur bagus banget sumpah. Bagus banget terus.
3: Jadi ya mau enggak mau kita banyak bebenahnya gitu.
0: Dan ada diskusi yang cukup panjang enggak untuk perubahan ini dari sebelum Taurin masuk gitu sampai kira butuh sinden nih. Berapa lama
2: sih?
1: Kita enggak dari
0: Mas Ojinya
1: sebelumnya kan
0: sebelumnya
2: enggak kita kontak-kontakan akhir tahun ya.
1: Iya, akhir tahun.
2: Awal tahun ketemu lalu Februari kita rekaman bikin deck 7 lagu. Lalu sebelum Lebaran kita kumpulin teman-teman, kita pilih mana lagu jagoannya yang mau kita jadiin single pertama nih. Ya ketemunya Mati Aku Mati. Artinya emang awal-awal kalau ngobrolnya kita pengennya ngebandnya yang seneng-seneng aja ya, yang
1: santai gitu.
2: Kita berasa kayak zaman company nih.
0: Kenapa?
1: Biar, kan oh iya ngeband lagi biar bisa nanti kalau biar gak pusing gitu, ngilangin pusing. Malah pusing.
0: Apa yang pusing dari gerombakan baru ini? Apakah cara untuk memperkenalkannya kembali padahal namanya gak berubah gitu, tapi ada yang hal yang challenging gak?
2: Ya kayak itu tadi yang tadi Mas Farid bilang tertidur lama wayangnya ya. Ini agak-agak susah juga sih, artinya kalau kita bicara di media sosial gimana yang formasi baru ini banyak sekali cercaan gitu ya. Terus tapi memang karena ini kita satu visi kita pingin ini jalan bareng lagi untuk wayang ya gas gitu.
0: Cuma
2: agak-agak sulit sih kalau kita Oji bandingin sama wayang yang dulu ya, karena memang kita nggak menggantikan, kita hanya meneruskan legacy aja.
3: Wayang yang era sebelumnya itu tidak akan tergantikan menurut kita sekarang. Jadi kita itu nggak mau merusak yang sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada kolam yang berbeda kalau kita lihat. Wayang yang dulu seperti ini, wayang yang sekarang ya beda lagi.
0: Mungkin bisa dibilang wayang yang kaset sama yang sekarang yang streaming.
2: Ya, itu betul.
1: Aku akhirnya dapat kata-kata baru lagi.
0: Wayang streaming. Iya, udah dipikirin dari kemarin malam kok. Tenang ya. Penyiar harus banyak nih prepare ya. Oke, nanti kita ngobrolin tentang mati aku mati. Lebih dalam lagi sahabat suara. Silakan live TikTok tuh banyak yang komentar. Ini wayang ya aku taunya yang dongeng sebelum tidur. Wah, welcome kata dia terus. Istia, wayang sekarang berapa personil? 1 2 3 4 5 ya?
1: Iya.
0: 5. Oke, tonton ya Istia dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Silakan juga 0816 114 1014. Kita akan lanjut lagi setelah Kunto Aji mercusuar hanya di
4: memainkan musik pilihan. Suara
1: warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih barengan dengan satu grup band yang sekarang sudah punya personil dan konsep baru. Kita sambut langsung untuk yang baru join sahabat suara. Ini dia, ada
1: Wayang.
0: Asik, kami dari Wayang. Kangen gak ngomong gitu? Dulu kan sering ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Sampai dipelesetin, kami dari tadi. Jadi Wayang ini sahabat suara punya konsep baru, personilnya juga baru. Jadi banyak yang nanya, personil Wayang yang paling kecil sekarang yang mana ya? Itu tuh, yang pakai topi. Kecil dia.
1: Iya,
0: jadi memorinya masih ada Wayang. Asik deh nih ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang, Mati Aku Mati, yang lirik sangat emosional, aransemen sangat ngegas ya. Memang ya. Nah, ini sebenarnya apa makna sebenarnya di balik judul Mati Aku Mati ini?
1: Nah, kalau yang ini yang harus ngobrolin yang paling kecil.
0: Paling kecil. Dilempar lagi.
2: Karena beliau yang
1: membuat,
0: karena beliau yang paling menulis. Beliau ya.
1: Yang menulis lagu ini. Silakan.
3: Mati aku mati.
0: Mati aku mati gimana nih?
3: Mati aku.
0: Suara
3: mati
0: hati kah?
3: Itu ya betul.
2: Pengalaman pribadi.
3: Iya, pengalaman pribadi. Dan dulu aku buatnya zaman pas sekolah.
0: Tahun kapan tuh? 2000-an. 2010-an.
3: Iya, 2007.
0: Wih,
3: 2007.
0: Oke. Jadi gimana? Dari tergelaknya mati aku mati dulu ini gimana nih? Skripsi gak kelar kah atau gimana mati?
3: Enggak, kisah cinta sama adik kelas sebenarnya.
0: Oke.
3: Cuman ya
0: enggak. Kenapa? Ini mungkin buat adik-adik Gen Z nih ya. Kayaknya tuh ghosting segala macam tuh udah ada dari dulu sebenarnya, bukan doang ya. Jadi gimana? Silakan.
3: Buat cuma gak tersampaikan aja gitu.
0: Oh, bertepuk sebelah tangan. Dan itu memang cerita dari single ini ya.
1: Iya.
0: Tentang itu. Oke. Dan
1: cintanya gak kesampaian gitu.
0: Diambil dari ceritanya?
1: Ceritanya Ilham.
3: Disempurnakan sama Wayang sekarang.
0: Asik.
3: Nih, tuh dengerin gak dia?
0: Masih. Oke. Ini kan sempat mengumpulkan 7 lagu sebelum akhirnya memilih Mati Aku Mati sebagai single pertama. Kenapa lagu ini yang akhirnya terpilih?
2: Ya, atas diskusi dari tim ya, dari personil juga, dari manajemen juga. Kira-kira mana nih yang minimal orang jadi nengok lu deh, karena Wayang tertidur lama itu tadi.
0: Oke. Dan Mati Aku Mati ini menjadi single, dan apakah nanti emang udah rilis album atau masih single aja?
2: Masih
0: sekarang?
2: Single.
0: Nanti, karena nih ada kabar ada 7 lagu. Mm-mm. Berarti nanti akan album atau gimana? Atau dicicil aja deh satu gimana?
2: Kayaknya sih musimnya begitu deh.
1: Musimnya. Kayak mau nyicil dulu.
0: Ini guys, musisi ya yang ngikutin yang namanya musimnya, benar. Gak usah buang-buang energi ya. Selagi masih ada anginnya, ayoin ya kan. Oke, berarti memang kali ini Wayang hadir dengan warna yang ngegas itu apa ya? Alternatif rock ya, bisa dibilang ya?
2: Iya, bisa dibilang.
0: Alternatif rock yang lebih modern. Apa yang akhirnya melatar belakangi perubahan genre ini?
2: Karena, jadi kan, ini mundur lagi dikit.
0: Boleh.
2: Waktu pas temen ngasih referensi Taurin, di IG-nya, itu suaranya ngepop.
0: Ya.
2: Setelah ketemu, ternyata gak ngepop ya.
0: Serius?
2: Artinya kita ngikutin si sang vokalis.
0: Oke.
2: Karena kalau misalnya kita ngikutin suara apa warna-warna yang dulu, kayaknya gak dapet gitu.
0: Coba Rin, ingetin ke sahabat suara sebelum di Wayang, lu vokalis warna musiknya gimana? Coba deh, sampai akhirnya dengan looks lu aja yang belah pinggirnya tuh udah kayak
1: belah pinggir.
0: Ini tipis.
1: Duitnya kurang jadi. Ini potong segini karena duitnya kurang.
0: Oh, selama ini nyuri Nazubir kayak gitu berarti. Bob nungging kan dulu kan ada panjang ininya enggak gitu. Jadi gimana ingetin ke sahabat suara lagi?
1: Kalau dulu, dulu itu ngeband juga agak-agak ngerok juga sih kalau dulu. Nah, kebetulan yang dilihat sama Mas Oji di Instagram itu video lagu, emang lagu pop, lagunya itu apa? Iya, pokoknya lagunya Ade Govinda yang itulah. Pokoknya itu tuh buat apa ya, jadi lagunya itu emang pas buat kayak ikut apa waktu itu kompetisi gitulah gitu. Nah itu
0: ya?
1: Iya, nah okay. Itu ngepop gitu, dan itu aja gitu yang ada di situ. Dipikir suaranya begitu,
0: emang begitu adanya.
1: Iya, padahal emang harus bawain lagu itu pada saat itu gitu. Cuma kalau ngeband sih lebih ke yang rock gitu. Padahal pas diajak ngeband ini sempat kepikiran gitu, nanti kalau ngeband gak mau yang ngerok-ngerok lagi deh gitu, maksudnya ya mau yang santai-santai aja. Ternyata tetap dibawanya ke situ.
0: Hati-hati dengan yang namanya doa ya, biasanya diayoi nama Tuhan. Gak bisa. Gue udah kasih lo anugerah ini nih. Tapi capek ya emang nyanyi dengan itu ya, ini
1: lumayan,
0: ya
1: lumayan seru sih.
0: Oh seru ya, itu dia seru ya, bagus banget jawabannya, seru. Selama ada ini seru ya, ada waktunya ya, ada waktunya. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu hits, wayang, ya, damai, dongeng, atau kecewa, ada lagi semuanya nih di Iswara nih, data punya mantap Prita ya. Nah, ini apa yang paling membedakan proses produksi Mati Aku Mati dengan yang sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya yang wayang kaset itu, dengan saya yang wayang streaming?
2: Gimana?
0: Ya, jadi apa yang membedakan nih dengan yang Mati Aku Mati dengan dulu kan lagunya beda juga kan ya, trennya juga ya. Apa yang membedakan?
2: Kayaknya Mas Farid deh.
0: Dari prosesnya gitu Mas Farid.
2: Ya prosesnya sih ya jelas beda ya dari eranya Mas Oji dulu tahun 90-an sama sekarang. Sekarang lebih fleksibel kali ya. Kita bisa bikin di mana aja. Kalau waktu, makanya kita dalam waktu singkat itu bisa ngumpulin 7 lagu karena sekarang lebih fleksibel gitu kan, lebih mudah gitu.
0: Wih, ini menarik nih. Lanjut dulu tapi biar nggak lupa gue.
2: Ya itu, begitulah kurang lebih. Jadi kalau dulu mungkin harus benar-benar terkonsep gitu. Kalau sekarang kita ngumpul sebentar, coba deh ini di record dulu, takutnya lupa, besoknya kita lanjut lagi.
0: Ini menarik nih pertanyaannya nih, karena ini wayang tuh awalnya 90 berapa sih, tahun
2: 95
0: kan, yeah. MTV Ampu, yeah. Jamu yang ada di MTV On Sky dulu ada nih, bagian Nuansa dari MTV On Sky. Iya, Nuansa Musik, terus juga banyak deh Bursa Musik Indonesia, ya kan. Indonesia. Tadi disampaikan bahwa, gue jadi kenapa jadi moderator bahasanya, maksudnya tadi dia dibilang, abis ada event soalnya kemarin, sempat bilang terkonsep banget tahun itu. Terus yang sekarang nih, semua bisa kita data bank dulu, pakai record voice note mungkin ya. Challenging-nya apa sih? Apakah asikan ketika zaman dulu? Gue gak mau bilang zaman dulu sih, di era itu, atau yang sekarang?
2: Kalau ngomongin cara teknisnya kan, dulu studio, kita harus ke studio rekaman yang pakai pita dan sebagainya.
0: Itu gue gak ngalamin, oke.
2: Lalu yang sekarang tinggal di kamar aja pun jadi gitu.
0: Kalau
2: dulu tuntutannya sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang berbahaya.
0: harus betul-betul detail ya?
2: Iya. Jadi kalau sekarang
0: dulu baru direkam.
2: Sekarang kalau sekarang misalkan lagi moodnya cuman ngisi satu line gitu, bisa dilanjut besok.
0: Lu enggak ada ya? Lu booking aja hotel apa? Hotel itu. Studio.
1: Hotel di situ mana?
0: Ulang dari awal. Habis MC kemarin belum di booking.
2: Musisi zaman dulu bisa dibilang lebih terlatih sebenarnya.
0: Tanpa harus kita membanggakan di era, tapi memang itu kita adanya terbatas ya.
2: Iya
0: kan, studio dulu lu. Satu jam ya lo nggak boleh check sound di situ, udah harus door gitu mulai.
1: Jadi harus benar-benar mateng.
0: Nah kalau yang sekarang ini, apakah akhirnya disiplin itu jadi berubah karena lebih ringkas?
2: Enggak sih, tetap artinya yang ngejaga pakem untuk wayang ini memang Mas Farid. Jadi apa-apa dia coba kita begini gitu. Yang apa sih suka jadi trigger gitulah. Yuk kita begini.
0: Karena
2: jadi
0: ini
2: yang ngejaga, selain ngejaga tempo, ngejaga pakem juga.
0: Karena udah semakin muda, jadi semakin kadang-kadang suka
1: semakin muda
0: semakin apa sih, dimolor-molorin gitu.
2: Ngegampangin.
0: Bener. Maksudnya jadi wah, ini masih ada disiplin lamanya berarti yang diterapin
1: masih, ya. Masih. Kalau disiplinnya masih.
2: Disiplin asik. Yang pertama yang kita kejar itu moodnya. Biar apa ya? Karena mood kan nggak bisa dikejar ya kadang. Jadi disiplin kita ngumpul serutin mungkin gitu, sampai nemu moodnya yang
4: enak gitu, moodnya yang benar-benar dapat.
1: Iya, makanya dulu kan dikira mungkin ah paling nanti ketemunya cuma seminggu sekali atau apa. Awal-awal hampir setiap hari ketemu mulu.
0: Sampai di WA grup juga pasti ngobrol kan.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau dulu juga enggak bisa ngomongin mood ya. Udah saatnya muncul ya, muncul.
2: Makanya benar-benar terlatih.
0: Wah, jadi emang benar-benar terlatih dan emang benar-benar sekarang ini tantangannya adalah karena prosesnya udah lebih simpel, lebih instan, lebih enak. Justru produksiannya juga harus lebih di tetap didisiplinin juga ya untuk ini ya. Oke, okay, nextnya kita akan ngebahas tentang wayang ini sendiri ketika Taurin sebagai vokalis Balu, gimana caranya untuk membangun chemistry dengan lagu yang ini juga. Nanti ya kita ngobrol, okay. Ya iklan dulu soalnya. Dodo Harhab dan juga Wayang bakal balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.
5: Kenapa sih kita harus hemat energi? Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting

sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Istuara, suara warga Indonesia.

0: band yang banyak tahu tapi sekarang baru nanya, itu vokalisnya cewek ya? Langsung aja kita sambut, ini dia Wayang. Oke. Vokalisnya Wayang baru ya cewek, betul, pendekar muda, pemuda ya. Asik bener, cerita seru tuh. Iya, ternyata kita satu kawasan nih, Bekasi kita ya. Kita adalah warga Uzbekistan ya. Ujung Bekasi Selatan nih. Uzbekistan. Berarti kita tahu yang namanya Ratna.
1: Iya.
0: Terus yang tahu namanya Nasio.
1: Iya. Yeah.
0: Komsen. Oh my god. 02A. Tapi 02 banyak tuh yang muter balik di Pasar Rebo tuh. Kesel enggak nyampe Pekayo.
2: Iya lagi.
0: Iya kan, kesel banget ya. Lah udah mau ke Metropolitan, mau muter balik. Halo buat sahabat Pekayon. Iya benar. Oh, warganya mulai keluar nih ya. Ayo, bulak kapal, ada bulak kapal. Jadi kita lagi ngobrol tentang single terbarunya Wayang dengan formasi baru, Mati Aku Mati. Taurin, sebagai vokalis baru, gimana cara membangun chemistry dengan lagu yang awalnya ditulis dengan Ilham supaya terasa menjadi cerita kalian bareng-bareng nih?
1: Nah, itu dia. Kan lagunya kan liriknya agak serem ya awalnya ya. Maksudnya kalau dilihat mati aku mati gitu kan. Maksudnya betul. Tapi
3: judulnya.
1: Tapi kan liriknya ada yang mati aku mati gitu kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita baca-baca lagi, maksudnya kalau kita dalemin lagi kan itu cuma kayak kiasan aja sih, mati aku matinya itu bukan mati beneran, tapi kayak dalam banget gitu rasanya, cinta yang gak kesampaian gitu. Jadi ya udah nanya deh sama Ilham, ini ceritanya tentang apa Am, gitu-gitu. Dan ternyata dia masih sampai sekarang masih pengen sama dia.
3: Enggak juga.
0: Masa sih? Dulu sekolah, berarti di SMA mana tuh, kasih tahu. Oke, Bekasi ini berarti ya. Bukan.
4: Iya.
0: Di mana? Oh. Daerah mana daerah? Jangan nama sekolah, terus bawa Mukti lo sebut. Jangan dong.
4: Ciang sana.
0: Aduh, di luar kuasa lagi. Ciang sana. Di mana?
1: Ciang sana udah masuk Bogor.
0: Gunung Putri.
4: Iya, Gunung Putri.
0: Lucu banget ketemunya area-area motong kayak ini ya. Alternatif Cibubur ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Lucu banget sih coba. Oh, jadi udah enggak dilanjutin lagi ya.
4: Udah sah
1: ya, dia mah. Oh, yang dia udah sah di sana.
0: Udah sah.
4: Kita enggak mau ganggu.
0: Oh.
2: Bilang aja udah punya anak.
0: Janur kuning masih melengkung. Enggak, udah punya anak, udah harga mati, udah jangan ya. Oke, okay. Menurut teman-teman dari Wayang sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara setelah menikmati lagu ini sampai selesai?
1: Pesan apa?
0: Apa, lo?
1: Nunjuk
0: lempar-lempar.
1: Lempar semua.
0: Kalau punya perasaan jangan dipendam. Gimana? Gitu, jadi gue yang luar. Saya selaku PR ya di sini. Geram.
1: Lebih ke situ sih. Dia gimana? Yo, coba kalau dari Hamis
2: sendiri gimana? Harapannya sih pengennya ngedengar lagu itu orang enggak patah semangat gitu bahwa ya cinta mati itu ya enggak ada sebenarnya.
1: Cinta mati itu enggak ada.
2: Masih.
1: Apalagi dibalut musiknya yang kayak gini gitu. Jadi walaupun lebih emosional, liriknya emosional, musiknya kayak gitu, jadi masih bisa dibawa buat headbang gitu. Sambil cuci piring, sambil headbang gitu.
0: Oke. Sekarang kita akan main games ya. Saatnya games siapa yang paling. Siapa? Ini karena anak Bekasi, kita gedenya di tahun 90-2000an ya. Ingat yang namanya PlayStation kan ya. Nah, kita gede di era game ini kan. Sebagai game ini, sebagai background ya.
1: Oke.
0: Harvest Moon. Oke, kita pertanyaannya siapa yang paling. Jadi nanti jawab aja, langsung tunjuk oknumnya aja siapa ya. Kita akan ngetes sudah sejauh mana kalian kenal. Taurin mulai. Pertanyaan pertama, siapa personil paling perfeksionis?
1: Ilham.
0: Asik. Ada dua suara Ilham sih, udah iya pasti. Mengamini semuanya Ilham?
1: Ilham.
0: Seperfeksionis apa dia?
1: Banget deh. Mandi aja lama. Tuh.
2: Mandi sejam.
0: Itu gak lebih curiga ya kalau mandi lama. Sama cowok ya, ya kan. Mungkin. Ya kita harus tahu tuh dari mana dulu, apakah mandi keramas dulu. Kan mikir dulu tuh, mau keramas dulu apa mau sikat gigi dulu ya. Sialan nih kalau siaran sendiri harus nyapu sendiri emang. Gak ada yang nolongin. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang paling sering telat latihan?
1: Ya,
0: Bang. Ya. Enggak ada.
2: nggak ada.
0: Cakep, penting itu.
1: Ya. Kita jadi tengok-tengok kan karena
0: nggak ada.
5: Nunda-nunda jadi.
0: Oke, selanjutnya siapa yang paling cerewet di grup WhatsApp?
5: Cerewet.
0: Guys, ya segitu. Ah, ini lagi nih muncul gitu.
1: Siapa?
0: Siapa yang nunjuk?
1: Oh, iya.
5: Mas Oji.
0: Apa Mas biasanya yang lu kayak pengen cek atau apa atau make sure atau?
2: Iya sih itu make sure. Kalau ngingetin
1: jadwal. Iya.
5: Kepala suku.
1: Kepala suku harus lebih cerewet. Iya.
0: Ya. Ibarat kata Pak Kusir supaya baik jalannya ya.
1: Iya betul.
0: Ya selanjutnya siapa yang paling sering bercanda?
5: Mas Oji.
0: Oke, teman-teman, kasih tahu bercandanya Mas Oji yang bapak-bapak banget apa?
1: Banyak banget udah coba, dihitungin pokoknya.
0: Coba yang paling apa sih ini? Orang lagi begini malam-malam muncul aja. Apa-apa? Pantun kah? Tebak-tebakan kah? Kesetan?
1: Tebak-tebakan paling banyak, tapi yang aku ingat enggak bisa diceritain.
0: Ih, jangan. Kebayang lagi. Lu komplek mana sih, Bang? Pondogede Permai? Bukan. Kemang Pratama? Pemda?
5: Kadang dia kalau bikin jokes, kita mesti loading dulu.
1: Nah.
0: Diem, terus gak ada yang jawab, dia sendiri yang jawab.
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa ya Mas Oji? Apa bapak-bapak di komplek lo kurang asik atau gimana?
5: Iya,
1: gitu
0: ya. Iya kan? Karena kalau udah bapak-bapak itu kalau enggak asik itu nyari tempat lain sendiri ya kan?
2: Iya sih.
0: Pasti lo kalau pulang kantor bapak-bapaknya pada begini kan ngobrol. Sedekap. Iya enggak? Komplek Bekasi banget, sumpah gue inget banget. Oh, bokap gue lama masuk ngobrol dulu. Oke, terakhir siapa yang paling lama kalau sound check?
1: Sih. Kita buru-buru semua.
2: Iya.
0: Eh, gue mau tahu nih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi pas manggung kan masih manggung-manggung event gitu ya. Tenang aja Mas Oji, santai bukanya jangan tekan nih. Makanan backstage itu masih sama makanan Jepang itu enggak sih?
2: Oh, iya.
0: Depannya H, belakangnya N. Masih. Buset, enggak berdua. Serius. Masih. Ini berarti adalah makanan event ya.
1: Iya.
0: Nanti kita lanjut lagi sahabat suara masih barengan sama

0: ya sahabat suara ya, lagi dengerin band lama kalau mau perform sekecil apapun rehearsal dulu tuh. Asik banget. Semua harus on point ya. Santai, santai tapi tetap harus presisi nih. Wah, benar-benar nih ya. Oke, nanti kita akan dengerin sahabat suara, dan buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan Wayang akan perform ya. Yang pasti akan perform beberapa enggak full ya, tapi sebelum kita ke performnya, ini masih penasaran dengan di tengah banyaknya band baru bermunculan nih, bagaimana Wayang menjaga eksistensi sekaligus menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda. PR nih sebenarnya.
1: PR. PR banget. Gimana? Ya jadi apa ya untuk apa menjaga itu ya, kita ngikutin gimana zaman sekarang gitu. Misalnya kalau misalnya emang ya kalau harus ngonten ya berarti ikut ngonten gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi enggak maksudnya enggak kayak treatment yang dulu gitu. Jadi ya lebih ikut ke zaman, dan lebih musik juga dipikirin lagi dari soal liriknya, dari soal musiknya. Kita denger-dengerin band-band yang sekarang seperti apa. Jadi bukan mau jadi band yang gimana bahasanya ya, band zaman dulu atau gimana tuh?
2: Ya intinya ngeband zaman sekarang itu outputnya, karya outputnya tuh bukan sekedar di lagu. PR-nya itu banyak turunannya tuh, mulai dari ngontennya harus yang kayak gimana, bla bla bla segala macam. PR-nya itu sih, jadi output karyanya tuh bukan cuma lagu, PR-nya di situ.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang jadi challenge kita. Kita pun visinya ya pengen punya karya yang konsisten, jadi bukan cuman bikin lagu doang.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya bikin apa, itu challenge-nya.
0: Nah ini untuk fanbase-nya yang sudah berubah namanya bukan Wayangku lagi tapi Pendongeng. Ada enggak hal yang akan ditunggu oleh Pendongeng dalam beberapa bulan ke depan? Apakah tour, showcase, atau mungkin karya-karya turunannya tadi tuh yang lagi dikonsepin? Gimana? Ada enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa Mas Oji?
1: Rahasia.
0: Terdekat mau perform di mana? Ada?
3: Besok tanggal 31
0: di
1: Indokustik.
0: Oh. Di mana?
3: Lipo Mall
4: Puri.
0: Puri. Lipo Mall Puri. Wah, enak tuh tempatnya. Ya, mantap. Itu banyak apa namanya warga barat ya yang akan terpapar. Oh, ini
1: Wayang.
0: Mungkin ada juga sahabat suara yang gedenya sama Mbak ya, Mbaknya sering nonton TV, nah itu kadang-kadang kita lagunya nih tapi enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir silakan invite sahabat suara, teman-teman Wayang, untuk menikmati single terbaru yaitu Mau Mati Aku Mati di Iswara. Silakan, atau Rin atau siapa, invite langsung.
1: Ya, teman-teman sahabat suara, dengerin Mati Aku Mati. Mati Aku Mati udah bisa didengerin di semua digital platform musik, digital musik platform. Dan ini sekarang kita perform.
0: Betul?
1: Oh iya, dan sekarang kita bawain deh.
3: Bisa follow juga
1: ya. Oh iya, Instagram. Gitu ya. Follow Instagramnya di Wayang Official. Apalagi TikToknya Wayang Official juga ya. Wayang Musik.
3: Iya,
1: nanya tuh kan.
3: YouTube-nya Wayang Official.
0: Oke.
1: TikTok Wayang Musik, Instagram Wayang Official, YouTube juga Wayang Official.
0: Iya, dan yang penasaran dan kangen dengan performance-nya Wayang, langsung aja kita sambut. Ini dia Wayang dengan Mati Aku Mati.

0: ya untuk perjalanan barunya.
1: Tadi aku mau ketawa.
2: Kenapa?
1: Baca, kasihan yang pegang mic, capek kayaknya.
2: Ini mic depan gue udah sampai bahu doang yang gerak. Karena ini bakal keluar suara gue. Ini emang kadang-kadang ya kalau live TikTok tuh suka deg-degan. Suka kita gak bisa nyaring kan. Julni gue tandain ya. Kasihan yang pegangin mic, capek.
1: Pas mau lagi nengok lagi.
2: Baru bilang, ini geter gak ya si Taurin? Gue bilang ya, gue tadi pengen gue belokin gini nih. Asik ya, jadi ya gini nih adanya ya kalau udah yang new era kayak gini ya. Oke, good luck teman-teman Wayang untuk perjalanan barunya. Mati aku mati ya. Asbun emang nih. Oke, sahabat suara, silakan nikmatin karya-karyanya Wayang yang udah bisa didengarkan di layanan musik streaming. Dan kita ketemu lagi besok barengan sama Farah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, Wayang juga pamit.
1: Siang.
2: Bye.
1: Mati.
3: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
5: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjuarai sektor tunggal putra. Sirkuit Sepang kembali menggelar Formula One pada 2-4 Oktober 2026. Balapan ini tetap bertajuk Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: pintu kalau nyalain AC. Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
0: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa? Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dari Wings Food. Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjuarai sektor tunggal putra. Sirkuit Sepang kembali menggelar Formula One pada 2-4 Oktober 2026. Balapan ini tetap bertajuk Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, Bo, Ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
0: Bentar, itu suara apaan Bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
2: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Ya ampun, Semarang kok tumben banget ya sore ini, sangat mendung, mendung syahdu gitu loh. Ini pun juga di luar udah mulai agak panas, tapi aku yakin panasnya tuh enggak seterik itu gitu loh. Sedang ada yang iya, yang bagian mana sih? Berarti Timur Tenggara Selatan, bagian selatannya mendung. Terus sana bagian mana? Utara. Oh iya, selatan mendung, utaranya panas. Sahabat suara, bukan panas sih, lebih ke kayak ada mataharinya aja gitu loh. Siapakah yang sedang bersedih hari ini? Ada apa gerangan dengan kehidupan kamu, sahabat suara? Oh, ini gerimis. Gerimis, sahabat suara, update terbaru. Hujan. Udah hujan tuh kan. Apakah sudah ada yang menitikkan air mata? Jangan sedih-sedih lah, happy-happy gitu loh. Apalagi ini udah di penghujung hari, udah waktunya kamu tuh memupuk semangat lagi gitu ya. Jangan terlalu melo, jangan terlalu berkecil hati sahabat suara. Kita having fun together aja ya di Suara Santai, ditemenin sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Bakal puterin kamu lagu-lagu yang udah pastinya asik dan bakalan bikin kamu happy lagi, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Aku bakal kasih informasi yang udah pastinya up to date dan menarik. So, tune in terus di 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, that was Lush Life by Zara Larsson yang baru sana aja aku puterin buat kamu. Apakah sudah happy sedikit? Nih, aku ada salah satu berita yang barusan banget aku baca juga, karena itu postingannya itu kayak baru beberapa jam yang lalu gitu loh. Jadi weekend kemarin itu ada pemandangan yang bener-bener unik dan juga bikin heboh. Heboh siapa, Gin? Heboh kru-kru dan penonton yang ada di sirkuit Hungaroring. Is that true? Hungaroring di Hungaria, sahabat suara. Jadi di tengah, bukan chaos ya, tapi di tengah berisiknya mungkin ya, berisiknya suara mobil F1 Formula 1 yang meong gitu, dan hiruk pikuknya fotografer-fotografer profesional yang ada di sana, yang kita tahulah kalau fotografer tuh pasti sibuk cari momen, ya kan? Dicari tuh momennya yang pas di pinggir-pinggir lintasan ya nggak sih, di pinggir sirkuit. Nah, ada satu sosok yang yang sukses bikin semua orang itu jadi kayak ngelirik dua kali gitu loh, kayak udah ngelirik sekali terus habis itu mastiin lagi, hah lah, karena muka dan gayanya Do itu familiar banget buat orang-orang yang ada di sana. Bayangin ya, dia itu berdiri di barisan paling depan di garis pembatas gitu, terus dia bawa kamera yang lensanya gede banget itu, lensa tele yang super duper besar banget, dan pakai rompi akreditasi resmi dari FIA yang biasanya itu cuma dipakai sama jurnalis foto kelas atas istilahnya kayak gitu. Dan ternyata usut punya usut gitu ya kan, sosok di balik kamera itu ternyata bukan seorang fotografer biasa. No. Beliau adalah Peter Pavel yang tak lain dan tidak bukan adalah Presiden Republik Ceko yang sampai sekarang masih aktif menjabat, sahabat suara. Jadi ingat itu, apa namanya, salah satu menteri kita. Ada kan yang nyentrik banget, namanya siapa sih, sahabat suara? Aku jadi lupa, Pak siapa itu yang agak kumisan. Aku ingat banget karena beliau itu mukanya mirip guru matematika aku waktu SMP. Itu kan juga suka ngefoto-fotoin momen-momen kan pada saat itu lagi menjabatnya Pak Jokowi ya kalau gak salah. Cuman ini beda, ini presidennya bukan menterinya ya. Beda banget sama protokol pejabat tinggi negara yang biasanya taulah ya, datangnya naik mobil mewah banget, terus abis itu dikawal pas pampres super ketat gitu ya kan. Biasanya pengawalnya pakai baju hitam-hitam, jas hitam, pokoknya rapi banget, klimis, duduk manis di tribun, di VIP, terus sambil banyak sajiannya lah. Tapi Peter Pavel ini malah milih untuk membaur, jadi bergaul di pinggir sirkuit. Beda ya, agak beda. Dan doi datang bukan sebagai tamu kehormatan, for your information ya, yang akhirnya juga minta dispesialkan gitu, enggak, terus minta disapa-sapa, pokoknya dapat privilege gitu loh, enggak. Dia pure jadi fotografer lapangan yang terjun langsung, yang panas-panasan juga di sana, yang dempet-dempetan, desak-desakan demi dapet angle yang bagus, momen yang bagus untuk para pembalapnya di sana gitu. Dan sepanjang sesi, si Bapak Peter ini kelihatan fokus banget ngatur kameranya. Kayak ngatur fokus kameranya tuh kayak bener-bener apa ya, hatam gitu loh, sahabat suara. Terus bener-bener kayak ya profesional fotografer aja yang lagi liputan majalah olahraga kayak gitu, yang emang ya emang udah bener-bener fotografer, bukan kayak presiden gitu, nggak kayak yang amatiran gitu, enggak. Dan usaha dia untuk menyamar sebagai fotografer ini juga semakin totalitas karena beliau ini ditemenin langsung sama Jerry Kranek, salah satu fotografer senior Formula One. Ini terkenal banget, yang juga asalnya itu dia dari Ceko, sahabat suara. Jadi memang kehadiran si Jerry ini
yang ada di sampingnya Bapak Peter ini bukan cuma untuk nemenin ngobrol aja, enggak, tapi juga ngasih arahan teknis soal spottingnya gimana, terus pergerakan mobil di sirkuitnya itu. Emang kan sirkuit Hungaroring ini kan terkenalnya sempit, terus banyak likuk-likuk tajamnya. Nah, jadi si Jiri itu tugasnya adalah ngedireksi Bapak Peter ini. Dan kombinasi antara orang nomor satu di Republik Ceko dan fotografer veteran F1 nomor satu ini akhirnya bikin suasana di sekitar trackside itu jadi kayak very warm, juga jadi center of attention di sana kemarin, karena memang Pak Peter Pavel ini benar-benar kelihatan sangat enjoy ya menikmati peran barunya, nggak ada sekat gengsi politik sedikit pun sahabat suara, dan benar-benar as a professional aja di situ. Dan aksi nyentrik dari sang presiden ini akhirnya langsung deh diupload ke sosial media, langsung boom, dapat respons yang luar biasa hangat dari warganet, terus juga para pecinta motorsport di seluruh dunia juga very amazed dengan dengan apa ya, aksinya beliau gitu. Banyak yang salut karena di tengah padatnya agenda politik internasional dan keputusannya yang menentukan nasib negara, masih sempat Bapak Peter Pavel ini nyisihin waktu liburnya untuk menjalani hobi ekstrimnya di lapangan, jadi fotografer F1 sahabat suara. Dan fenomena ini ngebuktiin kalau minat dan gairah seseorang terhadap sebuah hobi itu gak akan pudar cuma gara-gara memegang jabatan ya sebetulnya. Dan momen-momen manis ini sukses ngebawa warna baru yang menyegarkan di panggung balap Formula One kemarin. Kalau menurut kamu dengan aksinya Pak Peter Pavel ini gimana nih sahabat suara? Coba share dong.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Gina Joyo di Suara Santai nih sahabat suara. Tapi mau absen dulu. Yuk. Absen dulu yuk. Coba absen dulu. Siapa di sini yang sering banget gagal fokus sahabat suara? Aku. Biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, ya gak sih? Jadi biar aktivitas kamu bisa lebih fokus, mending kamu beli kopi Cavino aja nih sahabat suara. Kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Terus cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat marilatte, dan Spanish latte. Wow, Cavino asli. Kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: pengurusannya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, Sahabat Suara.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ya. Dan we still talk about Bapak Peter Pavel, presiden dari Republik Ceko yang kemarin viral gara-gara beliau itu jadi fotografer di F1 yang ada di Hungaria kemarin ya. Jadi memang kisah si presiden Ceko ini di pinggir sirkuit Hungaroring ini mendadak viral juga, itu bukan cuma karena faktor sensasi atau segala macamnya, atau mungkin status jabatannya aja kali, kan mentereng banget gin presiden gitu loh. Enggak, jadi cerita ini akhirnya juga menyentuh banyak orang karena menyampaikan pesan sederhana tapi juga deep banget meaningnya. Jadi jadi setinggi apapun posisi, setinggi apapun pangkat, jabatan yang diraih sama seseorang, hal itu tuh gak seharusnya menghapus passion, sahabat suara. Gak harus menghapus passion, gak harus menghapus jati diri asli yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya siapa. Mungkin siapa tahu kamu sebetulnya adalah kucing garong. Nah itu jangan sampai dihapuskan ya, sahabat suara. Di saat pejabat atau pemimpin dunia lainnya mungkin sibuk membranding dirinya,

dengan foto-foto yang salam tempel kayak gitu ya, atau pas ketemu sama tokoh-tokoh penting di ruangan yang udah pasti fancy. Tapi Pak Peter Pavel ini malah lebih milih bergaul di bawah terik matahari, mencari angle terbaik. Coba, bukan angle-nya dia, angle yang lagi di dalam sirkuit itu loh sahabat suara. Fun banget ya beliau ternyata. Dan fenomena ini kayak juga jadi warning dan tamparan yang cukup manis, sindiran-sindiran halus untuk kultur kepemimpinan modern yang sering banget terlalu apa ya, kaku banget, terlalu berjarak dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kan sering banget ya kita ketemuin kayak gitu. Tapi Peter Pavel ini berhasil ngeruntuhin itu semua, persepsi bahwa seorang kepala negara itu harus yang saya berwibawa loh, saya itu ada wibawanya, kamu jangan kayak gitu, jangan main-main kamu sama saya, kayak gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Tapi dia bisa ngebuktiin kalau seorang pemimpin negara itu tetap bisa memimpin negaranya dengan sangat serius, tapi juga tidak kehilangan kebahagiaan personalnya pada hal-hal positif. Tapi ya sahabat suara, yang mungkin itu sudah menjadi kegemarannya sejak lama, gak bisa dipungkiri juga kalau fotografi motor sport emang tergolong sebagai hobi yang mahal sih, dan butuh invest alat yang gak sedikit juga, pasti mahal juga. Mulai dari body kameranya, mungkin lensanya, segala macem. Tapi dedikasi sih, lebih ke dedikasi, disiplinnya, rasa cintanya yang mendalam, yang dituangin sama Presiden Republik Ceko di setiap jepretan gambarnya itu, yang akhirnya ngebuat hobinya itu jadi kerasanya kayak bermakna banget, bernilai banget. Dan hasil-hasil fotonya tuh juga tajam-tajam banget, dramatis, bagus banget. Kayak yang tadi aku bilang di awal, as a professional aja sahabat suara, penuh cerita juga di dalam foto-fotonya yang pada akhirnya itu berbicara sendiri, gak perlu embel-embel narasi kayak promosi segala macam yang berlebihan tuh, enggak, langsung dari hasilnya aja, oh ternyata memang sebertalenta itu, enggak gimmick-gimmick aja, cie ila. Dan pada akhirnya cerita inspiratif dari Presiden Joko ini ngasih pelajaran berharga buat kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kebahagiaan kamu sendiri as a human being ya. Jadi hobi bukan sesuatu hal yang harus dikorbankan ketika kamu berada di puncak karirmu. Tapi itu bisa jadi kayak apa ya, pelarian untuk bisa menjaga kesehatan mental kamu, memberi warna dalam kehidupan kamu. At least kamu bisa take a deep breath sejenak dari hiruk pikuknya keseharian kamu, kayak gitu loh sahabat suara. Dan hasil fotonya Pak Pavel ini di Hunga Roaring ini bakal terus dikenang bukan cuma sebagai karya seni balap F1 yang keren banget, metal abis, tapi juga jadi simbol kebebasan, free, free berekspresi, seorang pemimpin yang tetap rendah hati dan setia pada passion-passionnya. Sehat selalu Bapak Peter Pavel. Mau salam gak Pak buat Pak Prabowo? Saya salamin nih kalau perlu nih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
2: Hei, menyerah!
4: Hei, itulah itu bisa membuat
5: lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
6: Tuan muda, senyum bareng.
7: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk ke jam kedua siaran aku. Dan ini hari Rabu, sudah waktunya sejam bareng. Wow, aku langsung spill aja lah ya. Hari ini tuh, untuk sore ini kamu bakal ditemenin oleh lagu-lagunya Dewa 19. Sahabat suara, wow, yeah. Aku udah umumin di live-nya TikTok, di live TikTok-nya kita maksudnya ya, di @iswara.smg. Aku udah mulai live dan aku tadi udah bilang, Gin, mau request opik dong? Gak bisa, ini lagi bakal muterin lagu-lagunya Dewa 19 nih. Kak, parah sih, tiba-tiba opik katanya di bawah langitmu bersujud. Gak bisa ya, hari ini Dewa 19 terkhusus waktu vokalisnya itu yang serak-serak basah dan sangat berkarisma itu loh, sahabat suara, yang very very rockstar banget kalau menurut aku, the one and only Once Michael. Woo! Udah banyak transformasi ya sebenarnya Dewa 19 tuh, sampai akhirnya pernah juga Once Michael itu menjadi salah satu membernya as a vokalis gitu. Dewa 19 itu kan sebenarnya awalnya terancam Dada Goodbye setelah Ari Lasso itu kan keluar karena terjerat suatu hal gitu ya, sahabat suara, di tahun 99 gitu, 1999. Terus akhirnya setelah krisis-krisisnya 2019 itu tuh, si Pak Dani yang sangat unik itu, musisi yang sangat unik satu itu tuh, akhirnya lirik-lirik deh, kok ada si Once Michael ini ya, sejak proyek soundtrack film Cool Desak di tahun 98. Terus akhirnya diajak deh gabung ke Dewa 19, nggak pakai audisi lagi katanya, nggak ada audisi yang rumit-rumit kayak gitu loh, demi itu sebenarnya demi menyelamatkan Dewa 19. Tapi kalau menurut aku pun, membekasi aku tuh memang di Once Michael itu, karena mungkin suaranya khas kali ya, sahabat suara. Dan si Once pun awalnya tuh sempet ragu gitu, kayak bisa gak ya gue ngebawa nih apa ya, ngebawa nih band gitu istilahnya, karena kan udah memorable banget di Ari Lasso gitu suaranya. Ari Lasso itu kan soft-soft kayak gitu kan, sahabat suara. Dia tuh ngerasa takut, kayak bisa gak ya, karakter suara gue tuh kan beda jauh sama Ari gitu. Terus akhirnya dia juga berpikir, bisa juga gak ya kalaupun gue harus memikul ekspektasi besar dari Baladewa gitu. Kita tahu Baladewa itu kan sangat massive banget, sahabat suara, royal banget, dan takutnya malah mengecewakan Baladewa. Tapi akhirnya tetap juga deh join deh Once Michael di tahun 99, awal Once bergabung dengan Dewa ya, sahabat suara. Itu suara Once tuh kan kayak ada powernya gitu loh, bertenaga banget, terus kayak penghayatannya tuh banget, apalagi di Pupus. Pupus tuh bener-bener, dan yang paling menurut aku paling boom itu di Roman Picisan itu, malam-malam ku bagai malam seribu. Nah itu lagunya, aduh kayak ada nyawanya gitu, apalagi di pairing sama Ahmad Dhani, aransemennya yang makin rumit ya. Ahmad Dhani itu kan terkenal rumit, lagu-lagunya juga aransemennya rumit banget, penuh kayak orkestra gitu yang megah, liriknya puitis. Udah deh, best combo kalau menurut aku, sahabat suara. Udahlah, langsung aja aku puterin lah ya, udah disiapin juga nih sama Mas Danner, banyak banget lagu-lagunya Dewa 19, sahabat suara. So here's for the first song Dewa 19, Cemburu. Enjoy.

0: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Panggilan untuk semua ibu-ibu yang ada di Kota Semarang. Moms-moms, bun-bun, mami-mami, mama-mama, mamut-mamut, mama muda, sini. Biar belanja kamu-kamu semua tetap untung dan tidak rugi, tidak boncos, mending kamu belanjanya tuh di Alfamidi Moms. Dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Ada promo TTM alias tebus terus murahnya yang berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Tinggal hitungan hari. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 2 piece milk kita Milky Original, 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5, 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chiki Bowls 50 gram dan Paseo Tissue Travel Pack isi 70 sheets. Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja nih. Ada Prominami Balita 84 gram, Oishi Pillow 100 gram, Sofresh Minyak Angin 2x 10 mili, Alfamidi Facial Tissue 220 helai, dan Super Pel Pembersih Lantai 775 mili. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja nih. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, Kornetku Sapi Kaleng 200 gram, 2 piece Hello Panda, Mama Lemon Jeruk Nipis, dan Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Hemat banget kan? Buruan, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjual

Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih Anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

Ah.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Dewa 19 Separuh Nafas, sahabat suara. Aku tadi di studio juga sing along banget dan sempat beberapa kali ngobrol nih sama sahabat suara di live ya, di live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi selama 1 jam ini ngeputerin lagu-lagunya Dewa 19 sahabat suara ya, terutama pada saat vokalisnya itu adalah Once Michael. Sebenarnya barengan sama Once Michael, Dewa 19 itu sedikit ngubah warna musiknya mereka, jadi lebih ke modern pop rock gitu deh, dan jauh lebih megah juga. Dan sepanjang eranya Once, mereka itu ngeluarin album-album legend. Yang pertama ada Bintang 5 di tahun 2000, album debutnya Once yang meledak sampai terjual lebih dari 1,7 juta keping. Wow, dan melahirkan hits-hits kayak tadi udah diputerin Roman Picisan, Dua Sojeli, terus barusan ini aku puterin Separuh Nafas sahabat suara. Terus album yang kedua itu Cintailah Cinta, itu di tahun 2002, itu sukses besar album kedua dengan lagu andalan Arjuna dan Pupus. Terus yang terakhir Laskar Cinta 2004 dan Republik Cinta 2006, itu akhirnya memperkuat dominasi band sendiri sampai ke level internasional loh sahabat suara ya. Dan setelah ngerilis album Kerajaan Cinta, kompilasi Kerajaan Cinta di tahun 2007, aktivitas bandnya tuh udah mulai menurun nih karena para personelnya juga sibuk, terus ada proyek sampingannya mereka masing-masing gitu. Dan di awal 2011 Once akhirnya memutuskan dan menyatakan untuk mundur dari posisi vokalis utama. Faktor utamanya itu sebenarnya setelah aku searching-searching ya sahabat suara, yang pertama itu adalah kejenuhannya si Once sendiri. Once tuh kayak ngerasa bahwa dia itu jenuh secara kreatif gitu loh, karena ngerasa petualangan musikalnya bareng Dewa tuh kayak udah selesai, kayak apalagi yang mau dikejar gitu loh, udah kena semua nih pencapaian baru yang bisa dikejar tuh udah gak ada, karena semuanya, semua goals tuh udah, istilahnya udah gue makan semua, udah gue abisin semua gitu. Terus yang kedua, Once ngerasa Doi tuh kurang nikmatin panggung. Dia ngerasa kayak intensitas dan atmosfer main musik di dalam band itu udah gak semenyenangkan pas awal-awal Doi join Dewa 19. And then yang terakhir, karena karir solo sih pasti Once pengen lebih bebas explore musiknya sendiri lewat jalur solois. Jadi memang outnya Once itu sempat ngebuat Dewa 19 vakum lumayan panjang dan jadi band tanpa vokalis tetap sampai sekarang, sebelum akhirnya mereka aktif lagi pakai format reuni featuring itu tadi ya sahabat suara, banyak vokalis-vokalis di dekade-dekade berikutnya, sampai ada si siapa namanya, Firza, terus satunya lagi ada, aduh aku lupa namanya lagi, yang ganteng banget, yang gondrong itu siapa sih? Mas Denar, can you remind me yang vokalisnya Dewa itu siapa yang featuring itu selain Firza? Aku kok lupa ya? Yang satunya, aku lupa banget. Elo, iya Elo, sahabat suara, ada Elo juga. Akhirnya featuring gitu sama Reoni, ada Ari Lasso juga dan segala macem. Kayak gitu deh sahabat suara. So, masih ada lagu Dewa 19 yang bakal aku puterin buat kamu. Ini dia lagu terakhir sahabat suara di sejam bareng Dewa 19. This is Dua Sejoli.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk ke 1 jam terakhir siaran aku. Dan hari ini tuh hari Rabu. Sudah waktunya kita masuk ke modis. Makin oke di jamin stylish. Ya ampun, dunia skincare akhir-akhir ini lagi rame banget. Sama salah satu fun fact yang ini unik sih kalau menurut aku. Tapi juga jatuhnya kayak sedih banget, menakutkan gitu, yang cukup bikin banyak orang akhirnya juga shock gitu. Karena ternyata ini nih yang lagi rame. Ada statement yang bilang kalau sebuah produk skincare itu mulai makin banyak dipalsuin di pasaran, pokoknya dupnya udah mulai banyak. Nah, itu justru jadi indikator kalau kualitas produk aslinya tuh emang sebagus itu, senampol itu, dan seviral itu di mata publik. Sebenarnya kalau dipakein logika sederhana, the simple logic, asik, oknum-oknum nakal di luar sana enggak akan mau enggak sudi banget buang-buang modal gede, terus buang-buang tenaga buat malsuin barang yang enggak terlalu laku gitu, yang enggak punya terlalu nama terlalu besar gitu ya kan. Dan fenomena maraknya barang tiruan ini munculnya juga secara alami, itu dampak baru juga. Itu juga dampak dari begitu tingginya angka peminatan konsumen terhadap produk-produk skincare, produk-produk kecantikan yang memang terbukti tiada duanya, numero uno, dan punya basis pengguna yang melimpah banget, punya customer, punya langganan yang memang sangat-sangat royal juga ya sahabat suara. Dan brand-brand sukses, ya brand-brand ternama yang udah sukses ngebuktiin khasiat produknya ini juga otomatis punya basis pelanggan royal itu tadi yang gak main-main besarnya sahabat suara, ya kan. Katakanlah Skintific, itu udah pasti banyak orang yang cocok juga gitu ya kan. The Alba, ya gak sih sahabat suara. Dan kondisi ini yang akhirnya bikin mereka itu jadi sasaran nih. Ah, udah deh buat para pemalsu-pemalsu, udah deh kita ngemalsuin ini aja. Orang lagi banyak yang minat, banyak kok yang pengen punya produk ini gitu. Terus habis itu kita jual dengan versinya kita, dibikin duplikat padahal sebenarnya palsu gitu. Bilangnya ini asli banget kak. Begitu dipakai, orang-orang akan ngerasa pertama mungkin seger, tapi akhir-akhirnya kok bentar, kok khasiatnya gak se-oke itu gitu ya. Dan para produsen ini akhirnya ngepanfaatin itu tadi, popularitas, celah demand yang meloncat tinggi, biar mereka juga dapat untungnya sendiri gitu, yang berlipat-lipat secara instan. Gak peduli deh keselamatan konsumennya setelah itu gimana ya, gak tahu. Kayak contoh, ini ada Juva by Zap ya sahabat suara. Itu ada serumnya, si Wrinkle Warrior, asik, serum yang salmon itu, PDR and salmon sahabat suara. Itu juga udah banyak banget yang kepalsuin. The Alba yang First Spray Serum itu juga udah banyak banget dan persis banget loh. Kamu pasti susah untuk kebedain Centella. Terus ada apa lagi nih, La Roche-Posay, mungkin dijual dengan harga yang sama ya sahabat suara. Nggak ada diturunin, enggak ya. Tapi sayangnya teknik pemalsuan zaman sekarang tuh udah makin canggih dan niat banget itu tadi. Kayak aku bilang, mulai dari desain botolnya, cetakan tulisannya, pemilihan warna cairannya. Yang di Alba itu kan warnanya agak kok oranye, kuning, golden-golden gimana gitu. Mirip banget loh sahabat suara, sama orinya tuh mirip banget. Dan sekilas pandang untuk konsumen awam yang buru-buru banget gitu, atau mungkin lagi ada promo nih, bundling segini-segini-segini, mungkin bakalan sulit untuk ngebedain mana barang yang ori dan mana barang yang KW. Cuma dari penampilan luarnya aja sahabat suara, kita gak bisa, kita harus benar-benar detail. Karena aduh, apalagi yang La Roche-Posay itu benar-benar mirip. The Alba, La Roche-Posay itu benar-benar mirip banget sahabat suara. Kayak nothing different. Dan dampak dari maraknya skincare palsu ini tentu sangat meresahkan bagi para beauty enthusiast yang menggantungkan kesehatan kulit mereka itu di produk-produk favoritnya mereka gitu kan. Jadi takut-takut nih, takutnya selama ini gue pakai, pantas kok gue banyak-banyak kali breakout ya akhir-akhir ini ya, setelah tahu ada barang palsu langsung deh dicek. Dan di satu sisi, populernya brand tersebut emang bikin banyak orang akhirnya pengen cobain FOMO itu tadi, ngerasain hasilnya secara langsung. Tapi di sisi lain, populer suatu brand yang meledak ini malah menciptakan ladang kemunculan produk-produk fake yang
marak banget di berbagai platform e-commerce Sahabat Suara dan toko kosmetik pinggir jalan. Jadi alih-alih kamu mendapatkan kulit glowing impian sesuai janji review viralnya, konsumen yang kurang teliti terancam terjebak membeli produk racikan berbahaya yang sama sekali gak jelas standar kelayakannya, ya kan Sahabat Suara. Jadi ketika kamu menemukan satu case gitu, ada orang yang gue barusan beli produknya ini yang viral, yang orang-orang cocok, di muka gue gak bisa, di muka gue breakout banget. Nah, coba di-remind lagi, jangan salahkan produknya dulu. Jangan salahkan produknya terus akhirnya langsung ngata-ngatain di sosial media segala macam, di akun resminya. Coba diteliti lagi. Karena siapa tahu kamu itu pakai barang fake, Sahabat Suara. Ih, ngerinya.

pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: Flow right here.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Peluk Aku Sekarang by Bernadia ya, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal skincare yang lagi rame banget dipalsuin gitu ya. Salah satu jebakan paling Batman, jebakan paling mematikan yang sering banget bikin banyak skincare antusias itu jadi terkecoh sebenarnya, itu adalah iming-iming harga murah, sahabat suara, yang kayak harganya tuh kayak gak masuk di kantong aja, kayak gak masuk di akal aja. Paham gak sih? Begitu ngelihat produk yang bener-bener dipengen, yang viral, dijual dengan potongan harga lebih dari separuh harga pasaran resmi, banyak dari kita yang akhirnya langsung kayak refleks, cekot deh, mumpung harganya segini gitu ya kan, kapan lagi dapat diskon setengah lebih gitu. Padahal harga murah yang jauh di bawah standar pasar itu tuh indikator atau mungkin udah di wanti-wanti itu adalah red flag. Paling bisa dilihat bahwa barang itu tuh sangat berpotensi merupakan produk dupa, produk fake, produk palsu gitu ya. Jadi ngorbanin keselamatan dan kesehatan kulit cuma demi ngehemat beberapa ribu rupiah sih, untuk resiko tinggi yang mungkin berkepanjangan sih enggak sih. Apalagi kulit muka, sahabat suara, bener-bener aku tuh picky banget kalau sama kulit muka. Mau se-viral apapun skincare-nya, aku tuh kadang gak berani nyoba gitu, karena takut udah viral nah nanti ternyata di kulit aku kurang cocok gitu. Dan itu terbukti beberapa waktu yang lalu aku memakai salah satu krim yang menurut aku ini harganya juga gak murah-murah banget, mahal dibilang mahal, terlalu mahal juga enggak, pokoknya affordable aja gitu. Dan salah satu brand juga akhirnya aku coba pakai, itu baru 2 kali aku pakai, muka aku kering banget, sahabat suara, sampai sekarang. Sampai di bagian lipetan-lipetan itu tuh kadang ngerasa perih. Dan sekarang udah mulai better lagi karena akhirnya aku cari skincare lain. Aku pakai skincare lain yang diberiin sama mamaku. Akhirnya aku coba maskernya itu, dan itu udah mulai bisa meredakan sedikit kayak kemerahan yang ada di kulit aku. Terus abis itu yang kering-kering di lipatan-lipatan kayak biasanya di hidung, terus ada di pinggir, di ujung bibir ini, di jidat tuh juga kering banget, di dagu kering banget. Sekarang udah agak mulai better gitu, sahabat suara, karena itu aku merasa kulit tuh kan aset gitu loh. Ecailah, muka itu adalah aset. Waduh. Jadi takutnya kalau misalkan kita akhirnya terkecoh dengan harga murah gitu, mumpung. Eh ternyata itu adalah produk fake, terus nanti case-nya jadi kayak aku, sahabat suara. Gimana? Bingung. Ya kan udah ngerusak skin barrier, kulit kerasanya panas, kebakar, iritasi parah, dari yang berminyak jadi kering kerontang gitu, ya kan? Ini bisa deh akhirnya cepat menyerang kamu. Dan biaya pemulihan kulit yang rusak itu tuh, aduh, lebih mahal, sahabat suara, daripada kamu beli skincare bulanan kamu gitu, ya kan? Bisa buat harga perbaikan skin barrier itu, pemulihan skin barrier itu bisa untuk bisa untuk membayar 2 bulan skincare kamu biasanya, biaya skincare kamu. Aduh, takut banget. Jadi karena itulah tindakan pencegahan paling oke yang wajib dilakuin adalah selalu pastiin platform dan toko tempat kamu belanja kalau misalkan online itu tuh reputasinya jelas. Pakai official store-nya sekalian aja, jangan dari reseller ini ada potongan begini, dibeli. Mending sekalian aja, kalau ada potongan ya potongan yang dari official store-nya, sahabat suara. Sangat disarankan untuk selalu beli produk kecantikan dari official store resmi, dari brand resmi yang bersangkutan, atau toko-toko retail kecantikan yang besar sekalian, sahabat suara, yang biasanya bambanya ngejelasinnya detail itu loh. Nah, sekalian aja di situ. Jadi memang langkah sesederhana ini fungsinya sebagai boundaries-nya aja, biar kita itu terhindar dari yang namanya produk-produk KW. Jadi untuk sekarang ini, please, hati-hati memilih barang ya, sahabat suara.

0: hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Jadi kesimpulannya apa dong sahabat suara? Kesimpulannya adalah fenomena semakin banyaknya produk skincare yang viral, yang akhirnya dipalsuin, itu emang jadi bukti aduh, kalau produk tersebut memang punya kualitas yang oke dan diminati oleh banyak orang gitu. Tapi fakta unik ini jangan sampai dong, jangan bikin kita akhirnya terlena, terus juga nurunin tingkat kewaspadaan kita ketika kita berbelanja gitu ya kan. Jadi pembeli yang bijak, jadi pembeli yang cerdas, dan selalu utamain keamanan bahan di atas potongan harga yang menggiurkan. Sebab di akhir cerita, punya kulit yang sehat, yang bisa bernafas lega, terbebas dari paparan racun berbahaya, itu jauh lebih berharga kok daripada diskon yang akhirnya akan berakhir dengan deretan penyesalan yang panjang dan juga pasti mengosek isi dompet kamu, sahabat suara. Thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku hari ini. Dari tadi jam 4 sampai sekarang jam 7 malam loh sahabat suara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok KI Suara Semarang di @iswara.smg. Thank you so much you guys. Terima kasih Mas Dana, Res Broadcast Operator dan Music Director, sudah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat suara, Gina Joya pamit undur diri. Habis ini kamu bakal ditemenin di nongkrong bareng-barengan sama Farhan Marhendra. Jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. So here's for the last song, Reza Artamevia, Aku Wanita. Gina Joya signing out. Bye sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
8: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
9: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
0: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
2: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ihi, terpantau keadaan tubuh sudah semakin sehat ya. Ya meskipun yang belum sehat cuma suaranya aja, tapi gak apa-apa, ini hidung udah mulai aman. Berarti obat sudah mulai bereaksi, ya gak? Kemarin kan tempat ngantuknya doang ya gak? Sekarang udahlah ngilangin sedikit ingus yang ada di hidung. Soalnya tuh kemarin separah itu sahabat suara. Jadi kayak aku hampir setiap saat tuh kayak gitu-gitu terus. Jatuhnya kayak ngok-ngok kayak babi. Jatuhnya kayak babi. Kamu gimana nih? Ada gak yang lagi keadaannya sama kayak aku? Kalau misalnya ada, udah sampai mana nih keadaan tubuh kamu? Apakah udah mulai sehat? Atau ya masih sama aja sakitnya gitu, bahkan lebih parah. Kalau misalnya lebih parah nih ya sahabat suara, kamu coba periksa ke dokter ya gak sih? Serem loh zaman sekarang tuh, takutnya ya gak? Takutnya ntar siapa tahu penyakitnya ternyata gak cuma pilek sama meriang doang. Takutnya ntar ada penyakit-penyakit lain yang sampai stadium-stadium tuh. Serem juga kan kalau misalnya kamu terkena stadiumnya, stadium jati diri lagi. Waduh. Terlalu PSIS kalau itu ya. Ntar kamu sakit batuk, yang keluar bukan suara uhu tapi let's go PSIS. Dahaknya gak hijau tapi biru. Gimana semuanya, apapun itu kamu, keadaan kamu sekarang sahabat suara, kalau misalnya ntar lebih parah, kalau keadaan badan kamu lagi sakit terus tambah parah, periksa. Kalau misalnya udah agak mendingan, kamu coba olahraga deh. Sumpah itu agak ngefek sedikit tuh. Kamu olahraga, kamu bawa gerak. Kalau misalnya kamu malas lari, kamu nyapu lah, nyapu rumah, angkat-angkat apa kayak ngepel. Pokoknya aktivitas fisik lah. Soalnya itu ngebantu tubuh kita juga biar kerasanya itu lebih sehat aja. Terus kan lumayan juga tuh berkeringat. Kalau orang sakit berkeringat itu rasanya tuh kayak seger gitu, ya gak sih? Jadi ya kalau misalnya pun kamu sakit, jangan malas-malesan, sebisa mungkin kamu bergerak lah. Apapun itu, kalau misalnya kamu pengennya lebih ekstrim lagi, kamu manjat tebing juga gak apa-apa. Kalau ada tebingnya ya, tapi ya. Dan kalau misalnya pun, ya gak sih, kamu udah sakit terus keadaan bad mood, jangan sampai kamu bad mood, ya gak? Aku siap nemenin kamu nih nongkrong bareng sama aku Van Marhendra, yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Van Marhendra, oke? Buat pemanasan nih ya, biar vibes kamu agak sedikit happy, aku puterin satu lagu dari Malik and the Essentials yang judulnya Kumpul Bocah. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang di sini fans Cristiano Ronaldo, ya enggak? Udah enggak lagi jadi perdebatan siapakah GOAT sebenarnya antara Messi atau Ronaldo. Udah jelas Ronaldo. Apapun yang terjadi tetap Ronaldo, karena kita lihat aja dari sportivitas ya. Sportmanship-nya Ronaldo tuh top tier. Banyak banget tuh orang-orang yang mencontoh Ronaldo kayak speed. Itu tuh ditiru tuh Ronaldo dari gerak-geriknya, lifestyle-nya, disiplinnya. Terus juga banyak banget juga kayak influencer Indonesia juga ada tuh, si Rico Lubis ya. Bapak Bab Indonesia. Kan dia suka ngomong bab zangkar gitu-gitu kan. Nah buat kamu nih ya yang suka Ronaldo, pasti kan kamu gak asingnya sama selebrasi dia yang kalau gak ya apa sih, aksi dia di lapangan hijau. Wah, gocekannya, tendangan bebasnya, lompatannya yang tinggi banget itu. Waktu muda ya, udah tua mah dia gak bisa lompat. Nah kali ini Bang Dodo pengen beraksi di luar lapangan hijau. Lebih tepatnya, Doi bakal debut acting, sahabat suara. Doi bakal jadi selebriti sama aktor dia ya. Jadi lewat series terbarunya yang judulnya itu Day Ones. Dan menariknya lagi, perannya di proyek ini tuh bukan cuma sebagai pemain di depan kamera aja. Ronaldo juga bakal ikut berada di balik layar sebagai eksekutif produser melalui rumah produksi yang Doi bikin sama sutradara Hollywood Matthew Falk, yaitu yang namanya itu UR Marv Studio. Jadi buat kamu yang masih asing ya sama si Matthew ini siapa, kalau kamu pernah nonton film Kingsman, sahabat suara, nah dia itu sutradaranya. Yang kita tahu kalau ngomongin Kingsman, terkenal sama adegan aksi dan juga stylishnya Kingsman kayak gimana, dan juga jokesnya yang lumayan lucu kalau misalnya aku tonton. Dan kolaborasi antara seorang sutradara berpengalaman sama salah satu atlet terbesar, bukan salah satu sih, atlet terbesar di dunia, The GOAT, Cristiano Ronaldo. Nah kalau misalnya kamu penasaran, kira-kira nih cerita serial Day Ones itu bakal kayak gimana. Jadi intinya menurut informasi yang aku baca nih, serial itu bakal mengangkat kisah fiksi tentang dunia agen sepak bola profesional. Menarik banget nih. Jadi kalau biasanya kita ngelihat pemain yang tampil di lapangan gitu kan, ternyata di balik transfer pemain ada banyak sosok penting yang bekerja keras nih. Mulai dari negosiasi kontrak tuh biasanya para agen, terus juga nyariin klub baru, terus ngebangun hubungan dengan pemain, sampai menghadapi berbagai tantangan di balik layar. Nah, dunia itulah yang akan menjadi latar utama dari serial ini. Dan tokoh utamanya adalah seorang agen sepak bola yang namanya itu Stanley Dalton, yang diperankan sama aktor pemenang penghargaan Emmy Awards, Damian Lewis. Kalau kamu pernah nonton series kayak Homeland atau Billions, mungkin wajah Damian Lewis ini tuh cukup familiar lah. Selain Damian Lewis dan juga Cristiano Ronaldo, proyek ini bakal menghadirkan beberapa nama besar juga, kayak Thierry Henry, terus juga rapper asal Inggris Dave, tau gak? Yang tau gak? Yang lagunya itulah. Terus juga ada aktrisnya juga, si Carlota Banat, yang juga ikut bergabung dalam series tersebut. Jadi ya bisa dibilang proyek ini mempertemukan dunia sepak bola sama musik, terus juga perfilman dalam satu cerita. Bagus sih. Dan yang menariknya lagi, proses syuting serial Day Ones kabarnya udah dimulai di London. Berarti latarnya di Inggris, di Paris, di Jerman. Berarti kalau misalnya latarnya di Inggris, bener-bener football is coming home sih latarnya, ya nggak? Jadi artinya emang proyek ini emang lagi berjalan. Namun sampai sekarang rumah produksinya masih belum mengumumkan platform mana yang bakal menayangkan series ini. Nah, begitu juga dengan jadwal resmi perilisannya, kayaknya juga belum ada deh. Jadi buat kamu yang udah penasaran, kayaknya masih harus sedikit bersabar nih. Tapi ngomong soal CR7 ya, atau Cristiano Ronaldo, sebenarnya ini bukan pertama kalinya ia melebarkan sayap ke dunia bisnis sih. Selama beberapa tahun terakhir, Ronaldo emang dikenal aktif nih, ngebangun berbagai usaha di luar sepak bola. Kayak contohnya nih ya, dari lini fashion ada parfum, terus juga hotel, ada gym juga, sampai media digital. Dan sekarang ia juga mulai masuk ke industri hiburan melalui rumah produksinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atlet di dunia kini gak cuma fokus pada karir yang saat masih aktif bertanding, mereka juga mulai mempersiapkan langkah untuk masa depan nih, kalau misalnya
dia pensiun. Soalnya kan kita tahu ya, Bang Dodo kan udah mulai pensiun tuh, udah mulai tua. Kemarin juga di World Cup mainnya juga ya bisa dikatakan gak terlalu mencolok lah, yang gak kalah tua masih kuat si Messi-Messi itu ya. Tapi ya gimana pun kita tetap respect sama Bang Dodo, apapun pilihannya. Semoga bisnisnya sukses, kedepannya juga dia bisa jadi GOAT di dunia perfilman dunia. Amin Bang Dodo, aku doain nih. Boleh kali angkat aku jadi anak angkat. Biar kayak Martunis ya gak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjuarai sektor tunggal putra. Sirkuit Sepang kembali menggelar Formula One pada 2-4 Oktober 2026. Balapan ini tetap bertajuk Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih Anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, iSuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Jadi tuh ini nggak tahu ya, mungkin kamu ngalamin juga apa nggak? Akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi suka banget nge-repost video-video bayi lucu. Nggak tahu kenapa nih. Ini aku juga takut nih, apakah jangan-jangan udah mulai nih pertanda? Apakah habis ini aku bakal mempunyai bayi? Tapi jangan dulu dong, belum ready nih ya Allah. Belum ready. Soalnya emang lucu-lucu aja gitu video-video bayi itu, ya gak sih? Entah itu bayinya tetingkah lah, ya gak sih? Apalagi toddler tuh. Toddler itu ada aja aksinya. Apalagi yang toddler-toddler yang luar negeri tuh. Ada aku ngelihat mereka tuh mainan selang, tau gak sih? Tapi ditembakin ke arah bagian bawah tuh. Terus mereka ketawa-ketawa gitu. Ih, kayak lucu banget gitu. Kayaknya tuh seru banget gitu punya anak. Tapi emang ya, kalau ngomongin anak mah itu kan rezeki ya. Kadang tuh ada yang katakan lo udah nikah, mereka udah nikah 10 tahun tapi belum dikaruniai anak. Tapi ada juga yang mungkin nikah baru sebulan langsung tuh dikaruniai anak. Kan ada juga, ya gak sih, anaknya langsung lahir lah gitu. Ada juga yang kayak gitu, banyak lah pokoknya. Kalau ngomongin anak mah emang itu bener-bener yang namanya rezeki. Nah, salah satunya nih kayak pasangan suami istri asal Sumenep yang baru aja dikaruniai rezeki yang bener-bener mereka tunggu. Jadi kedua pasangan itu namanya Mina dan juga Yusuf, yang akhirnya menyambut kelahiran bayinya yang mereka tunggu selama kurang lebih 22 tahun. Bayangin, 22 tahun mereka menikah, mereka berdoa, mereka usaha, sabar, sampai akhirnya tuh mereka mendapatkan rezeki seorang anak. Dan alhamdulillahnya lagi, bayi mereka itu kembar. Wihidih. Jujur, 22 tahun bro penantian. Itu ibaratnya kalau misalnya manusia ya, itu udah kerja tuh 22 tahun ya. Tapi kalau ngomongin rezeki mah, emang harus sesuai.

kadang nih sebagai tenaga medis, dokter tuh emang nggak cuma ngelihat sisi medisnya aja. Mereka tuh juga ikut menyaksikan perjalanan, perjuangan, dan juga harapan para pasiennya. Jadi kalau misalnya akhirnya perjuangan itu membuahkan sebuah hasil, rasanya di hati tuh kayak harunya tuh ada gitu loh, ya gak? Nah, yang membuat kisah ini semakin luar biasa adalah kondisi kesehatan sang ibu. Diketahui nih, si Mina memiliki kondisi AMH atau anti mullerian hormone sebesar 0,1. Jadi kalau kamu mungkin masih asing sama AMH itu apa, jadi AMH itu merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dokter untuk membantu menilai cadangan sel telur pada perempuan. Nah, semakin rendah nilainya, umumnya semakin besar tantangan yang mungkin dihadapi dalam program kehamilan. Namun perlu diingat juga ya, setiap kondisi orang itu beda-beda. Nilai AMH itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan peluang kehamilan, ya nggak? Karena masih ada banyak banget aspek lain yang akan dinilai sama dokter nih. Dan dalam perjalanan mereka, Mina dan Yusuf akhirnya tuh menjalani program IVF atau yang lebih dikenal sebagai program bayi tabung ya. Bayi tabung tahu kan? Bukan bayi dimasukin gas LPG, bukan bayi tabung. Bayi tabung. Cari sendiri coba bayi tabung. Jadi kalau misalnya kamu juga asing ya, nggak tahu bayi tabung itu kayak gimana. Jadi program ini itu merupakan salah satu teknologi reproduksi berbantu yang dapat menjadi pilihan bagi pasangan yang mengalami kesulitan mendapat kehamilan secara alami. Tentunya keputusan untuk menjalani IVF ini itu dilakukan melalui konsultasi dan juga pendampingan tenaga medis sesuai kondisi masing-masing pasangan. Yang menariknya lagi dari kisah ini adalah bagaimana pasangan tersebut terus memadukan usaha dan juga harapan. Mereka itu menjalani pengobatan, terus ngikutin saran dokter, berikhtiar semampunya, dan tentu aja terus berdoa gitu. Karena bagi banyak orang, perjalanan memiliki anak tuh bukan cuma soal proses medis aja, tetapi juga perjalanan emosional yang sangat panjang. Ada rasa berharap, ada juga rasa cemas, kadang ada rasa kecewa juga, terus bangkit lagi, berusaha lagi, dan terus percaya sama pasangan mereka dan juga percaya sama yang namanya rezeki Tuhan. Sampai akhirnya, pada hari yang udah lama banget dinantiin itu, lahirlah dua bayi kembar yang sehat. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat dulu nih ya buat Kak Mina dan Yusuf. Kak Yusuf, semoga bayinya sehat terus, semoga bayinya juga menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya dan juga bisa jadi salah satu apa ya, pemimpin bangsa nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat dan selamat buat Kak Mina dan Kak Yusuf ya. Penantian 22 tahun akhirnya terbayarkan sama bayi kembar.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diam-diam nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu. Pemain bola zaman sekarang. Ibu mah, mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas. Pengen jadi sporty, dinongkrong bareng.

Suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya harus semangat ya. Selamat malam sahabat suara. Kalau misalnya hari Rabu seperti ini jam 9 malam ada apa? Ada segmen paling bersemangat di Iswara Semarang. Openingnya terlalu itu ya. Openingnya terlalu empat mata ya. Ini juga yang di live TikTok nih, pada marah-marah sama aku karena katanya aku kurang sabar. Ya Allah, aku tuh udah sabar banget loh ya. Ini gara-gara Kak Barcap nih, suka banget dia framing-framing gak jelas. Kak Barcap nih suka banget framing-framing, katanya aku kurang sabar. Aku tuh udah sabar. Cowok paling sabar itu namanya Farhan, ya gak? Kalau misalnya kamu mau ikutan framing aku sahabat suara, boleh langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya. Sekarang kita ntar ngobrolin apapun lah. Tapi kalau misalnya malam ini sahabat suara di segmen penjas, kita tahu kalau misalnya ngomongin segmen penjas mah kita ngomongin olahraga ya gak sih, pengen jadi sporty namanya juga. Dan kalau misalnya di musim-musim kayak gini tuh jujur aja banyak banget orang-orang yang kena, mulai kena penyakit lah. Bukan penyakit yang terlalu parah ya, kayak penyakit meriang, flu, batuk kayak gitu lah. Nah makanya nih, sebagai seseorang yang sedang terkena itu ya, terkena sakit-sakit musiman, aku tuh pengen ngasih tahu kamu beberapa olahraga nih yang bisa ningkatin imunitas tubuh kamu. Ini aku juga dapatnya valid nih dari skripsi orang tadi. Ini aku cari tadi di internet kan, dari skripsi orang aku cari olahraga yang cocok untuk meningkatkan imunitas tubuh. Biar apa? Biar kamu tuh gak sakit, biar badannya tuh enak gitu, gak batuk-batuk, gak pilek, gak flu. Soalnya ini lagi musimnya nih, serem nih. Takutnya kamu lagi sibuk-sibuknya kerja terus kamu sakit kan juga kasihan juga. Jadi buat kamu yang penasaran ya, ada apa aja, stay tune aja sahabat suara. Dan kalau misalnya kamu pengen ya ngasih tahu aku, bisa langsung aja join di live Twitter kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra dan masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty, di mana kita lagi ngebahas olahraga yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tapi kalau misalnya kamu punya pertanyaan nih sahabat suara, lah emang bisa olahraga meningkatkan imunitas tubuh? Lah ya bisa dong, siba dong ya, siba song dibalik-balik kalimatnya ya. Nah sebenarnya gimana sih mekanisme kalau bisa olahraga itu meningkatkan imunitas tubuh? Jadi kalau misalnya kita berolahraga itu mekanismenya adalah, kan kita kalau misalnya olahraga kita tahu ya, ada peningkatan sirkulasi darah. Jadi aktivitas fisik itu tuh meningkatkan aliran darah dan juga mempercepat sirkulasi sel-sel kekebalan tubuh nih ke seluruh tubuh. Jadi tuh kayak darah itu dipompa lebih cepat gitu. Nah ini memungkinkan sel-sel imun itu untuk bergerak lebih cepat nih ke lokasi infeksi atau peradangan sehingga mempercepat respon imun. Jadi kalau misalnya kamu sakit, sebisa mungkin jangan sampai kamu bermalas-malasan. Karena apa? Aktivitas fisik itu bisa ngebantu kamu buat menyembuhkan ya secara nggak langsung lewat darah kamu. Kalaupun darah kamu masih sehat. Kalau darah kamu udah nggak sehat, ya sudah, selamat berjuang. Tapi aku yakin kamu darahnya masih sehat lah. Terus nih, yang kedua adalah kalau misalnya kamu olahraga itu bisa meningkatkan produksi sel-sel kekebalan. Jadi olahraga itu merangsang produksi berbagai jenis sel kekebalan tubuh seperti sel darah putih, terus yang penting untuk melawan, di mana itu sel yang penting untuk melawan infeksi. Terus juga bisa mengurangi stres. Kan kadang kalau misalnya kita sakit, terus ditambah lagi pikiran kita nggak jernih, kita stres, itu kan ngebuat badan kita tuh susah buat recovery. Nah kalau misalnya kamu olahraga atau aktivitas fisik lah, itu tuh membantu mengurangi kadar hormon stres kayak kortisol. Terus stres kronis dapat menekan fungsi kekebalan tubuh, sehingga dengan berolahraga kita dapat menjaga kadar hormon stres itu dalam batas yang sehat lah. Kortisolnya tuh low kortisol, tau gak? Kamu tau meme itu gak sih yang low kortisol sama high kortisol? Nah kalau misalnya kamu olahraga tuh bisa aja kamu itu low kortisol terus. Terus juga kalau misalnya kamu olahraga nih, kamu tuh juga bisa meningkatkan kualitas tidur kamu. Olahraga yang teratur itu bisa membantu memperbaiki kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk fungsi dalam sistem kekebalan tubuh yang optimal. Karena selama tidur, tubuh itu memproduksi dan juga melepaskan berbagai hormon yang mendukung kesehatan tubuh kita. Nah, ini aku dapat dari mana nih jawaban-jawabannya itu? Kalau misalnya kamu tanya aku dapatnya dari mana, ini artikel yang sangat valid. Karena aku langsung baca dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Websitenya nih, aku lihat nih. Bukan aku bajak ya, ada nih di Google. Sumpah, gak bohong aku ya. Nah kalau misalnya kamu kepo nih, kira-kira ada olahraga apa aja nih yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, stay tune aja sahabat suara, abis ini bakal aku bahas. Jadi sabar aja, kalau misalnya kamu tahu langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2702 atau juga bisa lewat live TikTok kita di @yusra.smg. Aku tungguin sahabat suara, oke?

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

Para suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra sahabat suara dan masih di segmen penjelas pengen jadi sportif di mana kita lagi ngebahas masalah olahraga yang cocok banget buat ningkatin imunitas tubuh kita biar apa? Biar di musim kayak gini tuh kita nggak gampang sakit. Nah, setelah tadi aku ngebahas tentang proses gimana kok bisa olahraga itu ngebuat imunitas kita naik. Sekarang nih aku kasih tahu beberapa olahraga yang cocok buat kamu biar imunitas tubuh kamu itu meningkat secara drastis. Oke. Langsung saja kita ke olahraga pertama ya. Ini based on website kampus ya. Jadi bisa dikatakan valid nih. Soalnya ini websitenya S1 Kedokteran FK Unesa.ac.id. Ini yang bikin orang dokter ini yang bikin dok, yang bikin dokter. Jadi ya bisa ini valid nih. Olahraga yang pertama adalah latihan aerobik. Maksud di sini aerobik bukan berarti yang aerobik kayak zumba gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi aerobik itu lebih meluas lagi ya sahabat suara. Kayak contoh nih, jalan cepat itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kamu. Terus juga lari, bersepeda, berenang. Nah latihan itu bisa ngebantu buat meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru serta meningkatkan sirkulasi darah yang kayak aku sebutin tadi. Kalau misalnya sirkulasi darah kamu meningkat, itu tuh secara nggak langsung ya darah kan ngebawa apa sih namanya sel-sel kekebalan tubuh kan, itu bisa ngebantu buat menyembuhkan infeksi atau radang yang ada di tubuh kamu. Jadi bisa ngeboost tuh kalau misalnya kamu olahraga aerobik kayak tadi, jalan, bersepeda, renang, lari. Nah tuh, tapi kalau misalnya kamu katakanlah belum kuat lari, jalan aja nggak apa-apa, lumayan kemeringat kan, kemeringat bahasa Jawa lagi, keringetan itu berarti tanda kalau misalnya emang badan kamu itu lagi panas dan pompa jantung kamu itu lagi pompa kencang lah, biar darah kamu tuh tersirkulasi dengan baik. Terus latihan kekuatan. Nah contoh latihan kekuatan tuh kayak gimana ting? Kayak contoh nih ya, kamu bisa angkat beban atau latihan resistensi. Kayak contoh push up, sit up, plank, itu yang nggak pakai alat. Kalau misalnya pakai alat, kamu bisa pakai barbel atau dumbbell, ya nggak sih? Kamu datang ke gym, kalau misalnya kamu mager ke gym ya di rumah aja bisa tuh. Kamu sit up, plank, push up, atau biasanya apa sih? Handstand tuh. Kalau udah pro banget handstand tuh, ya nggak? Soalnya kenapa latihan ini penting? Itu bisa meningkatkan massa otot dan juga mendukung fungsi metabolisme tubuh. Jadi ketika metabolisme tubuh kamu meningkat, otomatis ya imunitas kamu itu bertambah kuat. Terus yang terakhir ada latihan fleksibilitas dan juga keseimbangan. Contoh olahraganya apa aja tuh ting? Kamu bisa ngelakuin yoga atau pilates. Nah, latihan itu bisa ngebantu buat mengurangi stres dan juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dan kalau misalnya kamu mau ngelakuin yoga atau pilates, sebisa mungkin di tempat yang tenang ya sahabat suara. Karena apa? Kedua olahraga itu tuh membutuhkan suasana yang tenang dan juga rileks, ya nggak? Kalau misalnya enggak, olahragamu pusing ntar. Yoga, bayangin kamu yoga tapi di tengah-tengah orang lagi bangun rumah, itu kamu bakal yoga tarik nafas sambil ada bunyi tang tang tang tang. Jatuhnya stresnya ningkat ya, bukan nurun ya.

0: Nasi udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Matikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Fajar dan Fikri meraih gelar ganda putra China Open 2026 usai menekuk Kim dan So, melanjutkan tren juara dari Japan Open. Sementara itu, tuan rumah China mengamankan dua gelar sektor ganda. Gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi, sedangkan Cho Tianqian sukses menjuarai sektor tunggal putra. Sirkuit Sepang kembali menggelar Formula One pada 2-4 Oktober 2026. Balapan ini tetap bertajuk Bahrain Grand Prix, bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa olahraga yang bisa aku kasih ke kamu. Dimana olahraga tadi tuh yang aku kasih tahu bisa ningkatin imunitas tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kamu sakit, jangan males, sebisa mungkin kamu gerak, karena badan kamu itu emang butuh banget, bisa dikatakan apa ya, butuh sel-sel penyembuh lah yang ada di dalam darah kamu. Jadi biar kamu bisa menyebarkan sel-sel itu dengan cara apa, kamu memompa jantung kamu dengan cara bergerak, terus darah kamu bakal tersirkulasi ke seluruh badan, dan akhirnya apa, imunitas tubuh kamu itu bisa naik. Jadi gitu, kalau sakit jangan malas-malesan, gerak ya, jangan malas-malesan. Nah, aku sekalian pamit ya sahabat suara karena jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Mas Dener nih, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga membantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farmas Indra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu.

pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Axi Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
8: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
9: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.